Jenderal Sudirman. Beliau adalah Panglima Tentara Pertama Republik Indonesia dengan jabatan Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman yang sudah memperoleh gelar jenderalnya pada usia 31 tahun. Jenderal Sudirman sangat berjasa dalam perjuangan di masa penting Revolusi Nasional Indonesia. Pahlawan yang terkenal akan perang gerilya dan serangan umum 1 Maret tahun 1949 ini lahir di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Infantri Epi dan Ramil Gunung Kencana Kodim 0603 Lebak. Arti merdeka bagi saya di zaman sekarang ini bukan lagi soal mengangkat senjata melawan penjajah fisik. Di era modern ini, merdeka berarti bebas dari kebodohan, ketakutan berekspresi, serta memiliki kebebasan finansial dan akses yang adil terhadap pendidikan serta kesehatan tanpa diskriminasi. Berkarya dan hidup aman tanpa diskriminasi atau perundungan. Lepas dari rasa cemas berlebihan dan tekanan mental akibat standar hidup orang lain atau kecanduan media sosial. Terima kasih.
1: Ki Hajar Dewantara, yang mempunyai nama asli Raden Mas Suwardi Surjadiningrat ini, lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah pahlawan dari Yogyakarta yang merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, maupun pelopor di bidang pendidikan hingga dikenal dengan semboyan Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai

0: Assalamualaikum. Halo, saya Nessa Maita Utami. Saya di Dinas Kominfo SP Kabupaten Lebak. Arti merdeka bagi saya adalah ketika pengabdian dihargai, didedikasi, dan setiap langkah pelayanan menjadi jalan menuju masa depan lebih pasti. Terus berkarya, terus mengabdi, karena Indonesia maju dibangun oleh setiap insan yang bekerja dengan sepenuh hati. Sekian dari saya. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Muhammad Hatta, salah satu pahlawan Indonesia yang juga dipanggil sebagai Bung Hatta. Bung Hatta adalah seorang wakil presiden yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1902, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Bersama Bung Karno, Muhammad Hatta mendapat gelar sebagai pahlawan proklamator. Selama menjabat sebagai wakil presiden, Muhammad Hatta banyak menulis tentang ilmu koperasi, sehingga perannya tersebut mendapat julukan Bapak Koperasi.

Assalamualaikum. Halo, saya Ria Yusnita. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Arti merdeka bagi saya adalah ketika mampu berpikir, belajar, dan berkarya tanpa takut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai pendidik, saya mengartikan merdeka berarti memberikan ruang kepada murid untuk belajar dengan gembira, berani berpendapat, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan karakter yang berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih.

Maluku ini merupakan salah satu pahlawan nasional yang patut dikenang karena perjuangannya. Martha Christina Tiahahu, yang lahir pada tanggal 4 Januari di tahun 1800 ini, dikenal sebagai sosok perempuan yang berani karena saat usia 17 tahun, ia sudah berani mengangkat senjata dan mengambil bagian dalam perlawanan dengan para penjajah Belanda.

0: Baik, saya kasih humas Polres Lebak. Itu Mustafa Ibnu Safir. Saya dari kepolisian Polres Lebak. Arti merdeka bagi saya yaitu bebas dari penekanan, bebas dari penjajahan. Yaitu tidak ada keterikatan dan bebas menyampaikan pendapat di muka umum.
1: Pangeran Diponegoro adalah putra pertama dari Raja Mataram Sultan Hamengkubuwono III. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Mustahar yang lahir di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 11 November 1785. Beliau mendapat julukan Pangeran Diponegoro karena telah memimpin Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830 antara rakyat Indonesia dengan pemerintah Hindia Belanda.

Tarik Tembang, Lomba Tarik Suara Tembang Kebangsaan bersama 20 peserta anak muda Kabupaten Lebak, hanya di Multatuli FM. Cerdas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nancy Anggraeni, Kepala Desa Desa Kedua Gunung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Merdeka bagi saya yaitu kebebasan diri untuk berpikir, berpendapat, dan menentukan arah hidup tanpa rasa takut atau tekanan, serta diiringi oleh rasa tanggung jawab penuh atas setiap pilihan dan tindakan yang diambil. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemilik nama lengkap Tengku Panglima Polim, Sri Muda Perkasa Muhammad Daud ini adalah seorang panglima dari Aceh. Sampai saat ini belum ditemukannya keterangan secara jelas kapan tanggal beliau lahir. Yang jelas beliau berasal dari keturunan kaum bangsawan Aceh. Ayahnya bernama Panglima Polim 8 yang merupakan Raja Kuala. Kakek dari Panglima Polim Sri Muda Perkasa Muhammad Daud bernama Tengku Panglima Polim Sri Imam Muda Mahmud Arifin atau biasa dikenal sebagai Cut Banta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtiar selaku Kepala Keamanan Rumah Sakit Misi Lebak. Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Arti merdeka bagi saya, merdeka adalah ketika kita bebas menentukan masa depan bangsa ini, bebas pendapat, bebas berkarya, dan bersatu dalam perbedaan. Mari terus isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk negeri ini. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia maju, merdeka!
1: Patimura atau dikenal dengan Kapitan Patimura mempunyai nama asli Thomas Matulesi. Kapitan Patimura lahir di Maluku pada tanggal 8 Juni tahun 1983. Ia dikenal sebagai pemimpin pasukan pada peperangan-peperangan besar, salah satunya Perang Tahun 1817. Patimura juga mampu menyatukan semangat dari Kerajaan Ternate hingga Tidore. Perang yang paling terkenal adalah Perang Patimura yang sangat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Jaro Jajang, Ketua AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara daerah Banten Kidul. Di mana bulan Agustus ini adalah bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang setiap tanggal 17 Agustus kita rayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan bagi masyarakat adat adalah berdaulat atas pangan dan pengolahan sumber daya alam lainnya yang ada di wilayah adat. Merdeka!
1: Raden Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Bandung dan meninggal di Tasikmalaya pada tanggal 11 September 1947. Pada umur 62 tahun, beliau merupakan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita dan diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1966.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Haji Edi Murfik, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan Reformasi Indonesia DPD KWRI Provinsi Banten. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus memperkuat persatuan, menjaga keutuhan NKRI, serta mengisi kemerdekaan dengan karya, integritas, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Saya mengingatkan dan mengajak kepada insan pers, terutama teman-teman yang tergabung dalam wadah KWRI, untuk tetap berjuang dan bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat, mencerdaskan masyarakat, serta menjadi perekat persatuan di tengah keberagaman. Bersama kita bangun Indonesia yang semakin maju, adil, sejahtera, dan berdaulat. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insinyur Soekarno, atau yang lebih sering disebut dengan Bung Karno, merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau mendapat sebutan sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901, dikenal sebagai orator terbaik yang cerdas. Soekarno mampu menciptakan semangat nasional. Selama masa-masa penting Indonesia, Soekarno pernah mencetuskan negara Pancasila, sehingga terciptalah konsep dasar negara bernama Pancasila yang digunakan Indonesia sampai saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Merdeka. Saya Haji Sukanta, Ketua Umum Satuan Adat Banten Kidul atau yang disebut dengan Sabaki. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bagi saya, merdeka adalah sebuah kebebasan. Kebebasan bangsa Indonesia dari tekanan, dari kekangan, dari penjajahan, termasuk dari perhambaan dari bangsa-bangsa lain, sehingga Indonesia bebas menentukan arah kemana bangsa ini mau dibawa. Oleh karena itu, tidak ada tawar-menawar bahwa kita harus bersyukur atas perjuangan para pendahulu kita, proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta, yang telah mewariskan kebebasan, kebelengguan, perhambaan dari bangsa-bangsa penjajah, sehingga bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri bagaimana menentukan arah sedepan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, merdeka, merdeka, merdeka.

tahun 1631 dan meninggal pada tahun 1683. Beliau adalah putra dari Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan Ratu Marta Kusuma. Sultan Ageng Tirtayasa menjadi Sultan Banten, yaitu periode 1640 sampai 1650. Saat kecil, beliau diberi gelar Pangeran Surya

2026. Jangan lupa, hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 jam 9 pagi. Live dari studio Radio Multatuli FM. Tarik

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Egy Sugira. Saya adalah mahasiswa pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Arti merdeka bagi saya adalah kebebasan mengalirkan rasa, aksara, dan karya tanpa takut dibungkam oleh sunyi. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pahlawan yang berasal dari Aceh, sama seperti Cutnya Mutia, Sultan Iskandar Muda adalah salah satu sultan terbesar dalam masa Kesultanan Aceh, di mana masa berkuasanya adalah dari tahun 1607 hingga 1936. Aceh sendiri mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan beliau, di mana Aceh berkembang menjadi besar dan reputasi internasionalnya dijadikan sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran tentang agama Islam. Namanya saat ini diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional di Aceh.

26. Jangan lupa, hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 jam 9 pagi. Live dari studio Radio Multatuli FM. Tari

0: Assalamualaikum. Halo, saya Dewan Tiros. Saya MUA sekaligus singer. Arti merdeka bagi saya adalah bebas menentukan jalan hidup, tidak bergantung pada orang lain, dan bisa menjadi diri sendiri yang diiringi dengan rasa tanggung jawab. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Tengku Cik Ditiro memiliki nama lengkap Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman, lahir di Pidi pada tahun 1836 dan meninggal pada Januari 1891 di Anek Galong, Aceh Besar. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh.

26. Jangan lupa, hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 jam 9 pagi. Live dari studio Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campurasun. Saya Dita Rosita, supervisor pada BUMD PT Lebak Niaga Perseroda. Arti merdeka bagi saya adalah hak untuk bersuara, menjaga wilayah adat dari kerusakan, dan dihargai peran pentingnya dalam hidup sehari-hari. Atas nama perwakilan perempuan adat Banten Kidul, mengucapkan selamat memperingati HUT RI ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

26. Jangan lupa, hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 jam 9 pagi. Live dari studio Radio Multatuli FM. Tarik

Pahlawan Tengku Muhammad Hasan merupakan gubernur wilayah Sumatera yang pertama kali setelah Indonesia merdeka. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1948 sampai 1949 di Kabinet Darurat. Di samping itu, beliau juga seorang pejuang kemerdekaan dan juga pahlawan Indonesia.

cek satu cek. Chase and Chase.

Mungkin ketika SD, kita sering mendengar namanya dengan nama belakang Melabo. Sebenarnya, Melabo adalah nama tempat beliau lahir. Tengku Umar lahir pada tahun 1854 dan wafat pada tanggal 11 Februari 1899 di Melabo juga. Tengku Umar berjuang melawan Belanda dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan kemudian melawannya setelah berhasil mengumpulkan senjata dan uang cukup banyak.

26. Jangan lupa, hari ini Sabtu 15 Agustus 2026, jam 9 pagi. Live dari studio Radio Multatuli FM. Tarik

sudah terpilih. Mereka siap untuk bertanding, menunjukkan bakat dan suara emasnya lewat lagu-lagu kebangsaan. Bersiaplah menyambut para calon juara. Inilah

0: Bitung, Lebak, Banten. Sudah ada? Sudah, ye. Alhamdulillah, sahabat Multatulis, selamat datang di Tarik Tembang Volume 2 Suara Merdeka Nada Indonesia tentunya. Yang disiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Acara ini sudah menyaring sebanyak 20 peserta dan tentunya ini akan berkompetisi ya, menyanyikan lagu-lagu bertema kebangsaan. Dan perkenalkan diri dulu untuk sahabat Multatuli, tapi sebelum itu sahabat Multatuli dulu, sahabat Multatuli juga bisa untuk mengakses siaran live kami di TikTok di @multatuli_fm ya, dan tentunya bisa dinikmati juga secara analog manual di 89 Multatuli FM ya. Dan tentunya hari ini hari yang luar biasa, kita sudah bersiap-siap beberapa peserta ya sahabat Multatuli, tapi sebelumnya perkenalkan saya Fawulandari untuk memperkenalkan dewan juri dulu ya. Di sudut kanan ada Kakak Lilo.
1: Hai Bunda.
0: Selamat pagi Kakak Lilo.
1: Selamat sudah pagi. Siap, ya? Sudah siap insyaallah.
0: Oke, dan di sebelah kiri, sebelah kanan apa sebelah kiri sih? Sebelah kanan juga ya. Sebelah kanan ada Om Kuni. Selamat
2: pagi. Halo, selamat pagi.
0: Mohon maaf ya, aku terhalang oleh gapura-gapura kemerdekaan hari ini. Dan tentunya sahabat Multatuli ya, hari ini juga menyaring 20 peserta ya. Jadi nanti akan dicari langsung hari ini siapa pemenangnya. Nah, untuk itu sudah hadir nih peserta pertama. Halo, assalamualaikum anak cantik. Merdeka. Mohon maaf ya, kita pandang-pandangan di sini kan di jendela gitu. Bersama ibu juga. Oke, luar biasa ya. Dan seperti yang aku terima ini Sri Wulan Apriningsih. Iya, Aprianingsih dari mana sayang?
3: Dari Warung Gunung.
0: Ya. Ih, tetangga. Oke, mau nyanyi apa hari ini? Indonesia Jaya, oke. Yang versi Patin ya? Yang mana sih? Oh, yang versi Harvey. Oke deh ya. Nah, sudah siap? Tunjukkan potensi terbaikmu ya, Besti. Oke, 89 Multatuli FM, Tarik Tembang.
4: Inilah peserta Tarik Tembang tahun 2026.
5: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print selalu ngeprint.

0: merinding disco ini ya. Yeay. Neng Sri Wulan dipanggilnya biasanya siapa nih?
1: Wulan.
0: Oh, Wulan. Terus sama namanya juga sama aku, Wulandari. Oke, kita ke dewan juri ya. Sebentar mungkin ada yang ingin disampaikan. Siapa dulu nih? Kakak Lilo apa Om? Oh, baiklah. Kita minta pendapatnya dari Om Kudi deh.
2: Cukup bagus sih.
1: Makasih.
2: Terus. Oke. Oke deh.
0: Segitu dong.
2: Ya.
0: Singkat sekali. Oh. Oke, Neng Wulan dan Mama. Ya, terima kasih sudah bergabung di tarik tembang untuk kali ini. Ih, kenapa sih bebel etot? Belum sarapan nih masalahnya. Oke, nanti silakan tunggu di ruang tunggu untuk informasi berikutnya. Ya, semoga menjadi juara.

suara kebangsaan. Oke, tadi sudah satu peserta. Untuk selanjutnya, boleh dulu mungkin dicek sound dulu, di sini enak enggak gitu suaranya biar optimal.

0: ya, kita panggil peserta kedua nih.
1: Oh, bukan ketiga, Pak.
0: Oh, oke, baiklah. Ini Kak Widi.
1: Tes 1, 2, 3.
0: Kak Widi Nugroho.
1: Iya, betul. Kalau melihat nomor urut ketiga. Tes 1, iya, nyaman. Ini bagusnya ditempelin atau ini? Oh, bebas ya. Iya. Iya, siap-siap. Aman, aman.
0: Oke, ada Harvey Maleholo beneran ini. Jangan dibawa pulang headsetnya, jangan ya. Oke, kembali ditarik tembang suara kebangsaan. Selamat pagi Kak Widi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, kita Kak Widi dari mana Kak Widi?
1: Dari Cibadak.
0: Dari Cibadak deket lah ya. Oke, sudah siap. Lagunya apa kah?
1: Kebiar-kebiar.
0: Kebiar-kebiar. Baik, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Inilah peserta tarik tembang tahun 2026.
3: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print selalu ngeprint.

0: vokalisnya siapa? Widhi Nugraho.
1: Hello, hello Ben.
0: Hello Ben. Kak Widhi, yeah. Kita dengarkan dulu nih, ada sedikit yang ingin disampaikan mungkin dari Kak Khalilo.
1: Yeah. Siap. Selamat pagi Kak Widhi.
2: Selamat pagi Pak.
1: Oke, pertama saya apresiasi dulu, terima kasih sudah ikutan acara ini.
2: Iya. Yeah.
1: Yang positif apa yang negatifnya dulu?
2: Negatif boleh.
1: Oke, ini bukan negatif ya, tapi lebih kepada masukan ya. Yang pertama mungkin nanti kalau tampil-tampil lagi dengan membawakan lagu ini, pengucapan untuk Indonesianya Indonesia ya, Indonesia. Jangan Indonesia, Indonesia gitu ya.
2: Indonesia,
1: okay. Indonesia ya. Kemudian yang kedua, di bagian puisinya sangat disayangkan sekali tidak dimaksimalkan seperti tak sebilah pedang yang tajam, itu oh, padahal iya. Kekuatan dan juga maknanya begitu besar sekali gitu ya. Sayang diucapkannya cuman tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan, padahal kalau lebih powerful, lebih apa ya, lebih semangat gitu, tak sebilah pedang yang tajam misalnya gituin ya, itu mungkin akan lebih terasa ada nyawa gitu di lagu tersebut gitu ya. Kemudian juga yang ketiga, ini kan lagunya sedikit tapi pengulangannya banyak ya, repetisi. Nah biasanya sama penyanyi itu biasanya pengulangan-pengulangan yang sama dijadikan sebagai improvisasi. Nah sayangnya saya gak lihat dari Kak Widhi pengulangan-pengulangan tersebut. Jadi ya Indonesia gitu-gitu lagi. Mungkin next time mungkin yang ketiga atau keempatnya Indonesia. Mungkin mungkin bisa kasih variasi yang lain, terserah versinya Kak Widhi aja gitu ya. Itu masukannya. Kemudian saya memberikan apresiasi untuk yang positifnya, biasa manggung kayaknya ya.
2: Senang nyanyi.
1: Senang nyanyi aja. Oke. Kelihatan banget stylenya rockstar banget. Tapi rockstarnya rockstar era 90-an nih Bun kayaknya. Iya ya, ala-ala Anang gitu, ke arah situ gitu ya. Ala-ala Hari Mukti gitu ya. Jadinya soundnya tuh sound seperti itu, tapi tetap enak kok, tetap masuk gitu ke dalam lagu tersebut gitu. Kayaknya itu aja deh, penampilannya juga udah oke, udah well prepared kelihatannya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa masuk dan bisa jadi juara. Amin. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Widhi.
2: Sama-sama.
0: Boleh silahkan untuk menantikan informasi berikutnya mungkin ya. Terima kasih sudah memberikan penampilan terbaiknya. Di 89 Multatul FM masih di Tarik Tembang.
3: Tarik Tembang, lomba tarik suara tembang kebangsaan bersama 20 peserta anak muda Kabupaten Lebak, hanya di Multatuli FM. Cerdas.

0: 89.3 Radio Cerdas Informatif dan Solutif masih ditarik tembang Suara Merdeka Nada Indonesia. Ada. Tadi sudah dua peserta ya sahabat Bulta Tuli.
1: Oke, segini oke lah. Tes, tes. Oke, nice.
0: Selamat pagi cinta.
2: Halo kakak.
0: Ini mah sudah tidak asing lagi ya. Oke. Perkenalkan diri aja deh, diri sendiri ya, biar MC gak capek.
2: Terima kasih. Halo Dewan Juri, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani. Saya dari Warung Gunung. Lagu yang bawakan adalah lagu Bendera dari Coklat. Terima kasih.
0: Sudah siap, Neng Lilis?
2: Iya kakak.
0: Oke, kita coba ya.
3: Inilah peserta tarik tembang tahun 2026.
4: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print selalu ngeprint.

0: vlog Indonesia. Thank you.
1: Oke, okay. Om Guni tolong dong dikomentarin Cinderella yang satu ini.
0: Agak geter ya kak.
1: Biar kita julid gitu.
2: Dari mana teh?
0: Warung Gunung.
2: Oh Warung Gunung. Semangatnya oke okay ya. Terus penghayatannya juga oke. Okay. Udah cukup.
1: Terima kasih. Begitu. Gaji buta pak. Oke okay, Kak Lilis. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kita tunggu informasi berikutnya.
0: Iya, terima kasih Thank Kakak you. Cantik. Terima kasih Dewan Juri. Terima kasih semuanya.

0: 89.1 RRI cerdas informatif dan solutif ditarik tembang 2026. Sudah hadir peserta berikutnya. Boleh dicek mikrofonnya sayang. Halo.
1: Hai.
0: Namanya siapa? Ih, suaranya merdu-merdu kenapa sih? Siapa sayang namanya?
1: Nama aku Sylvia.
0: Sylvia dari mana? Dari tadi?
1: Iya. Dari SKH 2 Lebak.
0: SKH 2 Lebak. Sudah siap?
1: Insya Allah siap.
0: Mau nyanyi apa ini?
1: Aku hari ini akan menyanyikan lagu Indonesia Jaya.
0: Indonesia Jaya. Nanti?
1: Harvey.
0: Oke, wait ya. Ini agak-agak ini panonnya. Sudah siap sayang?
1: Siap.
0: Oke. Kita mulai ya.
1: Oke.
2: Inilah peserta tarik tembang tahun 2026.
3: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print selalu ngeprint.

0: manual aja deh ya. Biar telat gak apa-apa dong. Kakak Lilo.
1: Selamat pagi Sylvia.
2: Pagi.
1: Iya, waduh. Tadi jujur ya, Kak Lilo merinding sekali pas bagian terakhir. Pertama, Kak Lilo mau apresiasi dulu nih pakaian atau kostum yang dipakai oleh Sylvia. You look so beautiful. Cantik banget.
2: Oh, yeah, thank you.
1: Luar biasa. Ini desainnya siapa ini, Kak? Bikinan siapa kalau boleh tahu?
2: Tidak ada desain.
1: Oh, tidak ada desain. Beli jadi ya, Maya?
2: Pinjam punya orang.
1: Oh, pinjam. Ya, enggak apa-apa. Kan memang ini persiapannya cukup ini juga ya, mendadak juga kayaknya ya. Oke. Pertama yang mau Kak Lilo apresiasi dulu, yang pertama artikulasinya bagus banget, AIO-nya jelas dan lantang banget, itu kedengar banget jelas di sini ya. Kemudian juga nada rendahnya juga dapet, Masya Allah luar biasa. Terus yang paling luar biasanya adalah dari Sylvia ini berdinamika gitu, jadi kadang-kadang kamu tahu kapan harus lembut, kapan harus naik gitu ya, kapan harus kamu keluarkan senjatanya, jedar, jedar, jedar, jedar gitu ya, kayak gitu. Dan yang pasti penghayatannya juga bagus gitu. Aduh, pokoknya bagus banget pokoknya ya.
2: Terima kasih, Kak.
1: Sering manggung kayaknya atau sering tampil ya, Sylvie?
2: Enggak, kayaknya jarang sih.
1: Oh, jarang. Oh, di sekolah suka tampil juga?
2: Alhamdulillah itu ada sering diajak juga dari lomba FLS.
1: Oh, Masya Allah. Iya, ya, oke. Oke, Silpi. Okay. Kayaknya Kak Lilo speechless ya. Speechless tapi banyak catatan.
0: Aku juga.
1: Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan cukup kayaknya. Mudah-mudahan nanti Silpi bisa juara. Semuanya bisa juara lah.
0: Terima kasih, Sylvia. Sylvia ya. Oke. Okay.

0: Tarik Tembang Suara Kebangsaan Volume 2 2026. Ih, sepi-sepi aja ini teh ya. Sudah siap korban berikutnya? Oh. Halo sayang, selamat siang. Perkenalkan diri dulu deh, boleh ya?
1: Halo, nama saya Suci Indah dari Papanggo.
0: Iya, gitu. Ada ke tetangga. Iya. Oke, Kakak mau nyanyi lagu apa hari ini?
1: Mau nyanyi lagu Tanah Air.
0: Tanah Air, oke. Sudah siap ya? Mari kita mulai.
2: Inilah peserta Tarik Tembang tahun 2026.
3: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print selalu ngeprint.

0: Kak Suci. Kita dengarkan dulu ya komentar-komentar Juli dari juri kita, silakan. Boleh, Kak Om Kuni, Om Kuni.
1: Halo Suci. Itu busananya rancang sendiri apa sewa apa-apa? Sendiri?
2: Iya, rancang sendiri.
0: Kayak itu. Kenapa Om Kuni memakai?
2: Iya, ini pakai baju yang ada di lemari aja.
1: Oh gitu. Iya, ya, ya, oke ya, makasih ya.
0: Oke, cukup. Iya, Kak Suci, terima kasih sudah berpartisipasi. Kita tunggu informasi berikutnya ya.

0: Oke, kembali ditarik tembang Suara Kebangsaan 2026. Peserta berikutnya tolong perkenalkan diri dulu sayangku.
1: Assalamualaikum, nama saya Fatma Ali, saya dari BTN Sumur Buang. Mau menyanyikan berkibarlah bendera negeriku.
0: Oke, berkibarlah bendera negeriku ya, sudah siap? Ke sebelah sana, nah aku bukan juri sayang. Berkibarlah benderaku, ya kakak ya?
1: Ya.
0: Which one? Ya, berkibarlah benderaku kan? Oke, kita coba ya.
2: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print selalu ngeprint.

0: Luar biasa. Fatma ya? Ya. Oke. Okay. Ya. Kakak Lilo.
1: Pagi.
2: Tapi kerasanya masih
1: kurang.
2: Empuk, apa masih keras gitu.
1: Oh, sorry.
2: Jadi materi suaranya sebetulnya sudah bagus, tapi mungkin masih agak kasar. Nah, nanti suatu saat atau nanti belajar lagi gimana caranya dienakin lagi lagunya.
1: Siap. Okay.
2: Kemudian juga
1: kelupaan lirik aku.
2: Ya, kita sama-sama sudah mendengar ya bahwa ada lupa lirik di situ. Jadi fatal banget bagi seorang penyanyi. Kemudian juga pernapasan juga kayaknya masih perlu dilatih ya.
1: Iya.
2: Jadi Fatma banyak-banyak olahraga supaya nanti pas nyanyi yang nada-nada panjang gitu. Jadi enggak ngos-ngosan gitu Fatma ya.
1: Iya, siap.
2: Oke, selebihnya bagus banget suara materi suara suaranya udah bagus banget.
0: Terima
2: sukses
0: kasih
2: buat Fatma ya.
0: Oke, terima kasih Fatma.
1: Sama-sama.
0: Kita tunggu ya informasi berikutnya. Oke. Ya.

0: Tarik tembang suara mereka Nada Indonesia volume 2. Kembali lagi sahabat Multatuli, sudah ada peserta berikutnya. Silakan perkenalkan diri.
1: Izin perkenalkan diri, nama saya Ratu Filda, asal dari Kampung Lebak Sanitan, Rangkas Bitung.
0: Oke, Kakak Filda mau nyanyi ya, apa hari ini?
1: Mau nyanyi Indonesia Jaya.
0: Indonesia Jaya, ya. Harvey yang Fatin?
1: Harvey.
0: Harvey, ya. Thanks Harvey Maleholog. Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke. Okay.
2: Inilah peserta tarik tembang tahun 2026.
3: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print selalu ngeprint.

0: Ratu Vilda Intan Purnamasari, panjang sekali namanya. Oke, Ontuni, boleh dong sedikit mungkin ya? Sedikit banget.
1: Berhubung saya rumahnya di Lebak Saninten, jadi lebih baik yang sebelah yang komen. Biar fair.
0: Biar bisa, fair. Bisa.
2: Selamat pagi Kak Ratu.
3: Pagi.
2: Oke. Pertama saya mau apresiasi dulu, terima kasih sudah ikut tarik tembang. Sama-sama. Sudah prepare kelihatannya ya dari kostum dan lain sebagainya. Tidak ada yang cacat sih sebetulnya. Paling sih ya, paling kalau boleh saya kasih masukan beberapa improvisasinya dimainkan lagi. Nah gitu ya, jadi mungkin cari referensi, beberapa referensi yang lebih menohok gitu ya. Sudah bagus, terutama di bagian-bagian yang tadi naik itu sedikit lagi gak nyampe, sedikit lagi pasti nyampe gitu. Jadi itu jadinya nanggung gitu dengernya, makanya tadi saya gitu. Jadi itu aja sih sebetulnya, kalau suaranya aman insya Allah gitu. Oke,
3: okay?
2: Thank you.

0: Tarik Tembang Suara Kebangsaan volume 2. Halo, selamat siang kakak.
1: Siang.
0: Aku anggap aja ya ini suara tidak berbentuk gitu. Oke, boleh silakan diperkenalkan diri.
1: Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Hermawan, saya dari Cimarga.
0: Dari Cimarga.
1: Iya betul, dari Cimarga.
0: Hari ini mau nyanyi apa?
1: Hari ini saya akan menyanyikan lagu Bendera dari Coklat.
0: Bendera dari Coklat, sudah siap?
1: Bismillah, siap.
0: Oke.
1: Okay.
2: Inilah peserta Tarik Tembang tahun 2026.
3: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print selalu ngeprint.

0: Luar biasa. Oke, siapa nih yang mau mengomentari? Silahkan, udah deh rebutan aja monggo.
1: Oke, selamat pagi Hermawan.
2: Selamat pagi Bapak.
1: Iya, gimana? Puas dengan penampilan hari ini? Puas ya, harus puas apapun nanti hasilnya ya. Koreksi kalau saya salah, kamu biasa sering manggung kayaknya ya?
2: Enggak juga.
1: Oh ya berarti salah kan kalau gitu ya. Oke.
2: Okay. Emang kenapa Pak?
1: Iya kelihatannya sudah terbiasa gitu, luwes dan sebagainya gitu. Paling di nada-nada tinggi ya, agak kelihatannya agak-agak keteteran gitu. Mungkin nanti bisa latih lagi di rumah. Kemudian yang lainnya kayaknya sih aman, nyampe-nyampe aja. Dan mungkin beberapa improvisasi dimainkan gitu ya. Karena kan ini ada pengulangan 3 kali kalau nggak salah. Kemudian juga ini bukan masuk ke penilaian tapi mungkin bisa jadi rekomendasi. Yes. Kalau kita kalau kita tampil itu akan lebih kelihatan bagus lagi kalau outfitnya disesuaikan. Jadi karena konteksnya bendera agak ngerok, mungkin kamu bisa cari outfit yang lebih jaket jeans atau mungkin flanel dan sebagainya gitu. Kalau ini sih rocker yang baik-baik kelihatannya kayak gitu ya. Rocker soleh. Oke, itu aja Hermawan ya. Baik, sukses buat karirnya dan menyanyinya.
0: Oke, terima kasih Kak Hermawan.

0: suara mereka nada Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Oke, kita belakang-belakangan aja kayak lagi musuhan, gak apa-apa sayang.
1: Iya.
0: Oke, Divya Oktaviani Putri.
1: Gak pakai Putri.
0: Oh, gak pakai Putri. Ini siapa yang mengetiknya? Ih, nama orang diganti-ganti. Oke, Kak Divya, hari ini mau nyanyi lagu apa?
1: Indonesia Jaya.
0: Indonesia Jaya. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Oke, kita mulai.

0: inilah peserta tarik tembang tahun 2026.
1: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Dilvia. Dari mana Dilvia?
1: Dari BTN Ona.
0: Oh, dekat lah ya. Om Kuni, apakah kalian mau menjulit-juliti? Oke.
2: Okay. Jarang julid saya kalau sama yang bagus. Outfitnya bagus, orang juga oke. Gak ada yang perlu dikomentarin kayaknya.
1: Terima kasih. Kasih ya.
0: Luar biasa. Kakak Lilo ingin menambahkan mungkin?
3: Paling di agak dihalusin lagi aja kali ya. Misalnya gini, kalau kamu kan hidup tiada mungkin tanpa perjuangan gitu ya. Itu masih lurus, tapi ganti dengan hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Jadi masukin nyawa, masukin feel supaya nanti liriknya jadi hidup juga gitu. Oke? Okay? Jadi enggak sekedar datar nantinya. Percaya deh, di rumah dicoba masukin feel-nya, nyawanya. Nanti pasti akan berdinamika nantinya keluar suaranya gitu. Oke? Okay?
1: Okay.
3: Good job.
0: Terima kasih Dilvia sudah berpartisipasi di Tari Ketembang untuk kali ini ya. Kita tunggu informasi berikutnya. Oke, okay, masih di Tari Ketembang Suara Merdeka Nada Indonesia.
4: Tari Ketembang, lomba tarik suara tembang kebangsaan bersama 20 peserta anak muda Kabupaten Lebak. Hanya di Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Oke, ada peserta berikutnya dengan siapa ini?
1: Nurmaku Pita.
0: Oke, ya. Dari mana Pita?
1: Dari Lancar Sama Pasir, Kak.
0: Oke, mau nyanyi apa hari ini?
1: Bendera Lagu Coklat.
0: Bendera Lagu Coklat, sudah siap?
1: Siap, Kak, iya.
0: Oke, kita coba ya.
1: Iya.
2: Inilah peserta tarik tembang tahun 2026.
3: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print selalu ngeprint.

0: Ya, ya kak, ya kak, ada kak, ada kak. Ya, ya, ya. Ya.
1: Iya, namanya siapa?
0: Nurma Gupita Rizky Sasmita.
1: Panggilannya apa?
0: Panggilannya Nurma.
1: Nurma.
0: Iya.
1: Oke. Nurma masih sekolah atau gimana?
0: Mahasiswa, Kak.
1: Oh, mahasiswa.
0: Iya.
1: Oke.
0: Udah lulus, Kak. Udah lulus.
1: Oh, udah lulus. Iya. Oke.
0: Iya.
1: Kak Nurma.
0: Iya.
1: Kali lo cuma mau ngasih satu aja masukan ya.
0: Iya, Kak. Iya.
1: PR-nya yaitu Nurma gesturnya dimainkan. Tahu gestur enggak? Gerakannya dimainkan.
0: Oh, gerakannya. Oh, iya. Oh, iya.
1: Kak Nurma lagi nyanyi nih.
0: Nyanyi, iya.
1: Jadi bukan lagi berpidato. Jadi Kak Nurma dimainkan tangannya.
0: Oh, iya, Kak.
1: Kemudian juga bergerak.
0: Oh, iya, Kak. Iya.
1: Merah putih teruslah kau berkibar. Minimal tangannya begini-begini.
0: Oh, iya, Kak.
1: Oke, itu aja dulu PR-nya
0: ya.
1: Nanti tahun depan kalau mau ikut lagi, boleh ikut lagi.
0: Iya, Kak.
1: Terima kasih.

0: Atmana. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Atmana dari Sekolah Rakyat 34 Lebak. Lagu Kebiar-Kebiar.
1: Inilah peserta tarik tembang tahun 2026.
2: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print selalu ngeprint.

0: rakaat mana ya? Oke, kita dengarkan dulu nih komentar dari dewan juri kita. Enggak, aku gak mau nyebutin Om Kun. Habis dari Lebak Picung.
1: Iya. Teh, mau nanya dulu konfirmasi. Lagunya cocok sesuai dengan yang dikasihkan ya? Atau pas latihan minus one yang lain? Yang ini kan?
2: Enggak, iya.
1: Oh. Tadi kenapa terjadi sesuatu yang terdinginkan?
2: Iya.
1: Saya khawatir takutnya di rumah latihan apa, yang mana musiknya gitu. Terus yang berarti gak ada masalah ya, lagunya sama berarti ya musiknya gitu. Boleh gak saya nanya, apa benar biasanya nyanyi dangdut?
2: Enggak.
1: Enggak, benar.
2: Ya, ini baru pertama kali.
1: Oh, lagu pertama kali. Soalnya tarikannya tarikan dangdut gitu. Tarikan-tarikan suaranya gitu ya, oke. Paling ini aja sih ke penghayatannya, karena kan ini kebiar-kebiar lagunya tuh lagu yang benar-benar penuh dengan power gitu ya. Sayang sekali Teteh tidak memaksimalkan itu, kayak misalkan Indonesia gitu, lebih digituin. Kemudian juga kusing-singkan juga kayaknya enggak ada power gitu, datar aja. Kusing-singkan lengan, misalkan gitu. Jadi belajar mempelajari lagunya dulu, lalu nanti dengan mudah menginterpretasikan lagunya. Sehingga nanti pesannya juga nyampe ke pendengar atau penonton. Gitu ya Teh, sukses buat Teteh.
0: Oke, terima kasih Kakak sudah berpartisipasi di Tarik Tembang untuk kali ini ya. Kita tunggu informasi berikutnya.

0: Saat hai.
1: Halo.
0: Kamu tidak bisa melihat aku ya dari situ. Boleh sayang agak ke tengah dan perkenalkan diri.
1: Nama saya Desti Indira Putri. Saya seorang pelajar SMA.
0: Ya, biasa aja dong matanya dewan juri. Aku tahu yang ada di hatimu. Oke, saya mau nyanyi apa lagi untuk sekarang?
1: Indonesia Pusaka.
0: Indonesia Pusaka. Nanti ya, tante cari dulu mana lagunya. Okay. Oke, sudah ketemu. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Oke.
2: Inilah peserta tarik tembang tahun 2026.
3: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print selalu ngeprint.

0: Terpesona semuanya ya. Oke. Kak Desti Ayundira Putri.
1: Iya.
0: Oke. Kita dengarkan komentar-komentar berikutnya. Silahkan.
2: Halo, dari mana ini?
1: Dari Cimarga.
2: Oh, Cimarga. Penghayatannya udah oke sih. Cuman tambahan yang lain dari si Om. Lempar-lempar mulu. Oke. Adik Desti, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya, oke. Pertama, terima kasih banyak sudah ikutan acara ini. Kalau boleh saya kasih masukan ya, tapi tidak salah yang tadi itu. Oke. Okay. Lagu ini kan full of emosional gitu ya. Dari lirik-liriknya juga begitu tanah air ini punya gue gitu ya, gak boleh direbut gitu. Yang terjadi pada Desti itu adalah terlalu emosional juga gitu ya. Jadi di awal-awal tidak terkontrol emosinya gitu. Jadinya ada suara-suara desahan atau apa gitu yang akhirnya kelihatan ngos-ngosan gitu. Barangkali mungkin kalau eksekusinya lebih ke disederhanakan, tapi mainnya di main penjiwaan mungkin akan lebih dapat barangkali ya. Kayak misalkan, di sana tempat lahir beta. Enggak akrobatik gitu. Di sana tempat lahir beta gitu ya. Tadi yang saya lihat eksekusinya akrobatik, tapi enggak salah gitu. Maksudnya memang kamu ingin menunjukkan kekuatan vokal kamu gitu. Tapi mungkin kalau misalnya eksekusinya lebih kepada memunculkan jiwa atau mungkin lebih ke penghayatan, mungkin akan lebih dapat kali ya. Coba deh di rumah ganti dengan gaya seperti itu. Kayaknya sih dapat deh gitu. Oke? Okay? Terima kasih, suaranya bagus.
0: Oke, terima kasih Kak Desti. Dek Desti, bukan kakak ya. Sudah berpartisipasi di Tarik Tembang.
3: Tarik Tembang, lomba tarik suara tembang kebangsaan. Bersama 20 peserta anak muda Kabupaten Lebak. Hanya di Multatuli FM. Cerdas.

0: Tarik suara tembang kebangsaan, tarik tembang. Sudah ada peserta berikutnya, sahabat Multatuli. Boleh memperkenalkan diri kepada dewan juri.
1: Halo, perkenalkan nama saya Dina Ramadhani. Saya akan menyanyikan lagu Indonesia Jaya dari Harvey.
0: Oke, Indonesia Jaya dari Harvey Maleholo ya. Sudah siap?
1: Siap.
0: Kita coba.
2: Inilah peserta tarik tembang tahun 2026.
3: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print selalu ngeprint.

0: Rinding Disco. Ih kok rusuh ya. Boleh deh untuk rusuh kembali Dewan Juri.
1: Dina Ramadhani. Yeah. Satu hal yang biasanya kalau saya dengar atau ngejuriin suaranya bagus, nanya dulu udah biasa tampil?
2: Udah dari ST emang ikut FLS.
1: Oh, iya. Udah ya barometer ya, FLS ya. Oke. Okay. Iya, pasti kalau dicari cacat sih tidak ada ya. Cuman mungkin saya mau apresiasi aja. Jadi kalau Dina ini merupakan paket yang lengkap sekali.
2: Alhamdulillah.
1: Ketenangan juga terlihat gitu ya ketika di panggung, kemudian juga permainan improvisasi yang begitu tidak biasa dan juga banyak lagi hal-hal yang tidak bisa saya sampaikan. Speechless. Terima kasih sudah mengikuti tari tembang ini. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan jadi juara.
2: Amin. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Dina. Masih di tarik tembang suara kebangsaan.

0: tembang Suara Merdeka Nada Indonesia. Oke, sudah ada peserta berikutnya. Silakan untuk memperkenalkan diri kepada dewan juri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rasya Rangga. Saya akan membawakan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku.
0: Oh, kameranya ada yang sabar ya, biar tersiar ke seluruh Nusantara dan juga dunia. Oke, kita tunggu. Nah, supaya bisa disaksikan juga di streaming TikTok. Apa tadi lagunya, Kakak?
1: Berkibarlah Bendera Negeriku.
0: Berkibarlah Bendera Negeriku. Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke.
2: Inilah peserta tarik tembang tahun 2026.
3: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print selalu ngeprint.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh langsung saja deh kita dengarkan komentar dari kakak juri. Oh iya betul, mohon 5 paragraf minimal.
2: Rahasia dari mana rahasia?
3: Rahasia dari komplek pendidikan.
2: Komplek, sering nyanyi?
3: Alhamdulillah sering.
2: Dari kapan?
4: Dari kelas 9 SMP.
2: Busananya siapa yang ituin?
3: Rahasia sendiri nge-DIY baju, jadi mencocok-cocokkan sendiri gitu.
2: Oke deh. Ya. Mangga sok si om lagi yang komentar.
5: Oke. Rasa gimana, puas dengan penampilan hari ini?
3: Sebenarnya tadi Rasa ngerasa ada trouble sedikit. Tapi
5: ya, di bagian lirik ya tadi ya. Ya. Tapi justru itu yang menjadi poin kekuatan kamu gitu ya. Jadinya walaupun tadi ada ketinggalan lirik, tapi kamu show must go on, tetap jalan aja, which is good gitu ya sebagai
3: seorang penyanyi. Terima kasih.
5: Nggak tahu ya, ini selera pribadi aja sih gitu ya. Kamu kan kayaknya sih lebih kepada pop R&B gitu ya. Agak-agak riff and run-nya juga kelihatan gitu ya. Kalau di gambaran saya sih lagu ini lebih kepada grande gitu ya. Kayak gitu, jadi berharap kamu memainkannya seperti itu juga. Tapi nggak apa-apa, maksudnya tidak menyalahkan juga gitu ya. Ini selera pribadi aja gitu. Mungkin next time coba-coba dengan gaya lain barangkali ya, supaya nanti kita bisa menyesuaikan dengan temanya, kayak gitu. Kan kalau lagu-lagu kebangsaan itu kan lebih kepada orkestra, berkibar, misalnya dibagi-bagiin misalnya. Putra bangsa yang kalau kamu tanya, putra bangsa, ya gitu ya, jadi mungkin beberapa riff R-nya agak dikurangi untuk lagu-lagu yang berkaitan dengan kebangsaan, ya. Kayak gitu. Tapi yang tadi tidak salah, sekali tidak salah ya gitu. Untuk lagu-lagu, beberapa lagu-lagu pop barangkali mungkin bisa kamu mainkan untuk eksplorasi gitu. Dan siapa? Rasya, ya. Terima kasih sudah ngibur yang luar biasa.
3: Sama-sama coach.

0: tarik tembang suara kebangsaan. Bagaimana Ibu produser? Oke, kasih lagu dulu ya. Oke, sahabat Multatuli, kita break sejenak ya sebelum menuju ke peserta berikutnya. Oh, udah selesai. Ya ampun, nanti dulu. Enggak, sebagai informasi ya sahabat Multatuli, kita kan punya 20 peserta terpilih.
1: Betul Ibu, tapi
0: sayang sekali.
1: Empat peserta mengundurkan diri.
0: Sayangnya. Ya, aku jadi, boleh enggak menggantikan?
1: Boleh. Jadi kalaupun nanti dia datang, kita sudah diskualifikasi ya.
0: Oke, ya aduh sayang sekali loh 4 kuota peserta lewat begitu saja. Sahabat Multatuli, kita break dulu sejenak ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan.

berasal dari Sumatera Barat ini dikenal karena beberapa gelar seperti Peto Syarif dan Malin Basa. Beliau adalah pimpinan Perang Padri 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol dilahirkan di Bonjol, Sumatera Barat pada 1772 yang ditunjuk sebagai pimpinan kaum Padri di kota Bonjol sehingga ia dijuluki Tuanku Imam Bonjol. Semasa perjuangannya, beliau pernah diasingkan hingga wafat lalu dimakamkan di Minahasa

Bung Karno dalam keadaan sakit ketika membacakan teks proklamasi. Ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dalam keadaan sakit malaria. Bahkan, 2 jam sebelum teks proklamasi dibacakan, Bung Karno yang sedang sakit masih tertidur lelap di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan lantang di halaman depan rumahnya yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor

Milkshake. Oh ada, iya, tarik tebang suara kebangsaan volume 2. Sahabat Multatuli, untuk sekarang tibalah kita waktunya untuk mengumumkan juara.

0: Juara dari Tarik Tembang volume 2 2026 kali ini ya. Dan Dewan Juri sudah memutuskan. Boleh aku lemparkan kepada Kakak Lilo.
1: Baik, terima kasih Bunda Eva atas kesempatannya. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta Tarik Tembang volume kedua tahun 2026 yang sudah unjuk kebolehannya di ajang ini. Mudah-mudahan ini menjadi banyak pembelajaran untuk teman-teman semuanya. Masukan-masukan dari dewan juri juga mudah-mudahan menjadi insight untuk teman-teman semuanya supaya nanti tampil jadi lebih baik gitu ya. Dalam hal ini tidak ada yang lebih baik, tapi sama-sama kita bertumbuh, sama-sama kita belajar, sama-sama kita belajar untuk tampil di depan umum, tampil menunjukkan kebolehan, dan juga belajar juga berani mental di depan banyak orang gitu ya. Baik, saya sebagai juri satu Lilo Ahmad Rohili dan juga rekan saya Ahmad Baikuni sebagai juri dua sudah merekap nilai peserta dari kurang lebih sekitar yang kita sudah kumpulkan 20, gugur 3 ya Bu Ayu, 4, akhirnya ada 16 peserta yang masuk ke ajang Tarik Tembang volume kedua. Dan kita sudah menemukan juaranya. Untuk juaranya kita bagi menjadi 6, juara 1, juara 2, dan juga juara 3. Kemudian juara harapan 1, juara harapan 2, dan juga juara harapan 3. Nah, biar deg-degan, saya umumkan juara harapan 3 dulu ya. Oke. Pada hari ini, tepat Sabtu 15 Agustus 2026, Dewan Juri Lomba Tarik Tembang volume 2 tahun 2026, yaitu saya sebagai juri 1, Lilo Ahmad Rohili, dan juri 2, Ahmad Baikuni, telah selesai melakukan rekapitulasi nilai peserta. Berdasarkan hasil penilaian objektif, diputuskan para pemenang sebagai berikut. Juara harapan 3 atas nama Dilvia Oktaviani dengan total nilai 620.
0: Yeay.
1: Kemudian juara harapan Oktaviani. Kemudian juara harapan kedua diraih atas nama Widi Nugroho dengan total nilai sama 620 juga.
0: Oke.
1: Tentu ini ada skornya sama ya, tapi kita ada beberapa pertimbangan kenapa juara harapan duanya jatuh pada atas nama Widi Nugroho. Kemudian juara harapan satu diraih oleh Desti Ayundira dengan total nilai 635. Nah itu dia sahabat Mutatuli, juara harapan 1, 2, dan 3. Saya bacakan kembali, juara harapan 1 Desti, juara harapan 2 Widi, juara harapan 3 Dilvia. Siap-siap untuk juara ketiga. Juara ketiga dengan total nilai sebesar 685 jatuh pada atas nama Silvia Resika Julkarnain.
0: Yeay, selamat kepada Silvia.
1: Iya, kemudian disusul juara kedua dengan total nilai sebesar 690 jatuh pada peserta atas nama Rasya Erlangga.
0: Yeay.
1: Dan juara pertama.
0: Tahan dulu.
1: Okay,
0: tahan dulu. Tahan. Biar yang di luar gemes-gemes gimana.
1: Okay, aku tahan. Aku pegang. Aku.
0: Juara satu siap. Kita sebutkan bersama-sama. Satu, okay. Dua, tahan tiga.
1: Dulu.
0: Oh belum.
1: Dengan total nilai sebesar 700. Jatuh kepada
0: Dina Ramadhani. Selamat kepada seluruh pemenang ya. Tarik Tembang 2026 volume okay. 2.
1: Ya, kami mohon persilakan kepada para pemenang
0: untuk masuk ke ruangan studio.
1: Oke. Okay.
0: Nanti dan akan ada sesi foto dan juga penyerahan.
1: Oke.
0: Okay. Hadiah.
1: Demikian keputusan dewan juri tentu saja tidak bisa diganggu gugat dan bersifat mutlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang mengikuti acara ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ajun Print sponsor utama kita dan juga tentunya pihak-pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara ini dengan baik, berjalan lancar. Dan aduh, aku happy deh hari ini ya. Ya ampun, terima kasih juga kepada Bapak Dewa sudah hadir dan menemui kami di sini. Hai. Iya, silakan.

Harapan 2. Widi Nugroho dengan nilai 620 semoga menjadi pemicu semangat untuk lebih bersemangat lagi berkarya ya. Oke, ye, selamat Kak Widi. Tidak sia-sia ya menjadi gomblo. Oke, dan selanjutnya ada Kak Dilvia Oktaviani. Oke. Terima kasih banyak. Selamat cantik. Boleh juara 3. Juara ketiga loh Bapak. Hati-hati.

Tika Zulkarnain, pemenang ketiga tarik tembang volume 2 2026. Iya, seluruh pemenang mendapat berhak mendapatkan trofi, kemudian buket kelucuan dari kami Multatuli FM. Dan tentunya nanti akan sertifikat ya.

Untuk selanjutnya juara 2 Rasha Erlangga. Yeay. Tidak sia-sia ya. Mohon untuk tidak meninggalkan tempat dulu ya, karena seluruh peserta nanti kita akan foto bersama, foto keluarga. Wah. Oke, sekali lagi tarik tembang volume 2 2026 ini diselenggarakan tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh lapisan masyarakat, baik nasional maupun internasional ya Bang. Sekali lagi terima kasih untuk Ajun Print yang selalu ngeprint, dan juga tentunya semua pihak yang sudah membantu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah mendukung acara ini hingga terselenggara dengan meriah ya. Oh iya, dan jangan lupa insya Allah nanti tahun depan juga kita akan menyelenggarakan lagi ya sahabat Multatuli ya. Oke, Kakak Dina Ramadhani. Kayaknya aku kenal ya ini, Nyunyun, anakmu Nyunyun gitu. Oke, ini dia juara pertama tarik tembang volume 2 Dina Ramadhani dengan total nilai 700.

Boleh kita foto bareng dulu bersama-sama, foto keluarga ya. Dan sekali kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkenan mengikuti acara volume tarik tembang 2. Oke, foto bersama, mohon pialanya dibawa mungkin ya.

Iya, sekali lagi seluruh peserta dan pemenang berhak mendapatkan sertifikat. Dan untuk seluruh pemenang

0: 26 lagi jadi kecelibat ya, Tuhan tolong. Mohon Ibu Produser juga jangan dulu pergi untuk berfoto bersama teman-teman. Ibu Produser, mohon mungkin untuk bisa mewakili rekan-rekan kru untuk berfoto bersama rekan-rekan pemenang. Oh, tahan dulu sayang, tahan dulu. Tolong dewan juri, mana dewan juri? Dewan juri tidak diakui nanti. Mohon ya, bersabar karena tempat kita seluas samudra. Oke, terima kasih banyak. Kenapa lagi, Abang? Ah, produser kabur. Ibu produser. Gimana ini?
1: Coba Nisa, minta tolong Nisa.
0: Bagaimana ini, Abang? Karena ibu produser kita kabur. Oh, ada. Ibu produser, mohon dulu dong. Ini adalah salah satu acara kebanggaan kita untuk bisa berfoto bersama wakili kru ya. Sekali lagi sahabat Multatuli, tarik tembang suara merdeka nada Indonesia ini terselenggara berkat seluruh dukungan dari pihak. Salah satunya adalah Ajun Print yang selalu ngeprint. Terima kasih banyak dan selamat atas seluruh kemenangan dari seluruh peserta ya.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Hasil rekaman proklamasi ditanam oleh Frans Mendur, tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja. Hal itu dilakukan agar tidak ditemukan oleh pihak Jepang. Selang beberapa waktu kemudian, tentara Jepang meminta negatif film dokumentasi proklamasi dan Frans berkata bahwa dirinya tidak memiliki dokumentasi tersebut.

0: 81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat persatuan, kerja keras, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya merah putih di bumi pertiwi.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Aifa Wulandari, untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Maher Mahendra bersama melangkah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
4: Merah putih akan selalu berkibar, semangat juang akan selalu menyala, dan cinta kepada Indonesia akan selalu hidup di hati kita semua. Nisa Ahya Tenupus, satukan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Indonesia semakin tangguh menghadapi tantangan, semakin maju dalam pembangunan. Hafiz Tabrani, langkah dengan gagah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
6: Rawat persatuan, jaga keberagaman, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Saya Rico Kalisto, bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Di usia yang ke-81 tahun, Indonesia terus melangkah dengan optimisme menuju masa depan yang lebih cerah. Saya Lilo Rohili, bersama satukan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
6: Mari kita rawat persatuan sebagai warisan terbesar bangsa, bergerak bersama mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Jakarta, 17 Agustus 1945.
8: Persatuan selalu menjadi kekuatan bangsa. Dirgahayu Indonesiaku. Levi Haris, saling bergerak maju untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Saya, Revan Dika Maulana, Direktur LPPL Radio Multatuli FM, dan seluruh kru mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bersama Multatuli FM, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
9: Merdeka!
3: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

ta fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Shh. Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Paket. Paket.
5: Hah?
6: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
5: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atau atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
7: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya, bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Shh. Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Heh, masa Allah baik budak. Iyo panas mendingan bulan terang.
5: Bisa berapa sih iyo teh hujan-hujan?
4: Cai di magus hese nojo gila.
6: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, iyo orang kawarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
9: cepat, tanggap, profesional, humanis.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: proklamasi.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945.

0: 45 terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Saat proklamasi kemerdekaan, ternyata usia para proklamator saat itu masih tergolong muda. Soekarno berusia 44 tahun, sementara Muhammad Hatta 43 tahun. Keduanya memikul tanggung jawab besar dalam memimpin bangsa yang baru merdeka.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Shh. Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Paket. Paket.
6: Hah?
7: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
6: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
8: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: proklamasi. Kami
1: setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945 di tahun 2026 terdapat sejumlah fakta yang menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Pemerintah menetapkan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026. Tema ini mencerminkan arah pembangunan serta pesan utama negara untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Pada saat upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung, lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan tanpa iringan orkestra. Lagu tersebut hanya diiringi biola sederhana dan dinyanyikan bersama-sama.
1: Atas nama bangsa Indonesia,

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
5: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: proklamasi. Kami
1: setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945 di tahun 2026 terdapat sejumlah fakta yang menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026 menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, pemerintah melibatkan masyarakat dalam menentukan desain logo HUT RI melalui mekanisme pemungutan suara. Desain yang memperoleh suara terbanyak kemudian ditetapkan sebagai identitas visual resmi peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Logo tersebut kemudian akan digunakan secara seragam dalam berbagai kegiatan dan publikasi perayaan kemerdekaan di seluruh penjuru Indonesia.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Pak, kunaon ngelamun?
5: Asya. Entu, Jang.
4: Ya, Pak, kopina.
5: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah ngeri panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor, geus ajiga, nak.
6: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut, berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem, menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu, seperti kepolisian atau petugas darurat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
2: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
2: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
2: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
4: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
5: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
4: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
5: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum. Halo, saya Dewan Tiros. Saya MUA sekaligus singer. Arti merdeka bagi saya adalah bebas menentukan jalan hidup, tidak bergantung pada orang lain, dan bisa menjadi diri sendiri yang diiringi dengan rasa tanggung jawab. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Baik, saya kasih humas Polres Lebak, Ibtu Mustafa Ibtu Safir. Saya dari kepolisian Polres Lebak. Arti merdeka bagi saya yaitu bebas dari penekanan, bebas dari penjajahan. Yaitu tidak ada keterikatan dan bebas menyampaikan pendapat di muka umum.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
6: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
8: Iya ya, padahal mah seperti aja sih, itu kan bisa direm.
6: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Infantri Epi dan Ramil Gunung Kencana Kodim 0603 Lebak. Arti merdeka bagi saya di zaman sekarang ini bukan lagi soal mengangkat senjata melawan penjajah fisik. Di era modern ini, merdeka berarti bebas dari kebodohan, ketakutan berekspresi, serta memiliki kebebasan finansial dan akses yang adil terhadap pendidikan serta kesehatan tanpa diskriminasi. Berkarya dan hidup aman tanpa diskriminasi atau perundungan, lepas dari rasa cemas berlebihan dan tekanan mental akibat standar hidup orang lain atau kecanduan media sosial. Terima kasih.

Waktu sholat asar telah tiba, LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
2: Dengarkan Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
3: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Assalamualaikum. Halo, saya Ria Yusnita. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Arti merdeka bagi saya adalah ketika mampu berpikir

belajar dan berkarya tanpa takut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai pendidik, saya mengartikan merdeka berarti memberikan ruang kepada murid untuk belajar dengan gembira, berani berpendapat, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan karakter yang berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Ma, kok paginya dingin banget ya?
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari, lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Pak, kunaon ngelamun?
8: Asyik.
9: Entuh, Jang.
7: Ya, Pak, kopi nak.
9: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jiga na.
10: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, merdeka. Saya Haji Sukanta, Ketua Umum Satuan Adat Banten Kidul atau yang disebut dengan Sabaki. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bagi saya, merdeka adalah sebuah kebebasan. Kebebasan bangsa Indonesia dari tekanan, dari kekangan, dari penjajahan, termasuk dari perhambaan dari bangsa-bangsa lain, sehingga Indonesia bebas menentukan arah kemana bangsa ini mau dibawa. Oleh karena itu, tidak ada tawar-menawar bahwa kita harus bersyukur atas perjuangan para pendahulu kita, proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta, yang telah mewariskan kebebasan, kebelengguan, perhambaan dari bangsa-bangsa penjajah, sehingga bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri bagaimana menentukan arah sedepan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
4: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
3: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
4: Pinter anak Ayah.
5: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Jaro Jajang, Ketua AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara daerah Banten Kidul, di mana bulan Agustus ini adalah bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang setiap tanggal 17 Agustus kita rayakan hari kemerdekaan negara.

Republik Indonesia. Kemerdekaan bagi masyarakat adat adalah berdaulat atas pangan dan pengolahan sumber daya alam lainnya yang ada di wilayah adat. Merdeka!

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Eh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di mages hese no jubila.
5: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, gimana orang kawarung?
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

0: sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: الرحمن الرحيم.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Yuk, isi akhir pekanmu dengan hal seru di Multatuli Weekend. Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Menyajikan dunia anak, remaja, serta segmen literatur Multatuli yang membahas rekomendasi buku dan film menarik. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Pa, kok paginya dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk! Kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Insinyur Soekarno, atau yang lebih sering disebut dengan Bung Karno, merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau mendapat sebutan sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901, dikenal sebagai orator terbaik yang cerdas. Soekarno mampu menciptakan semangat nasional. Selama masa-masa penting Indonesia, Soekarno pernah mencetuskan negara Pancasila, sehingga terciptalah konsep dasar negara bernama Pancasila yang digunakan Indonesia sampai saat ini.

Jenderal Sudirman. Beliau adalah Panglima Tentara Pertama Republik Indonesia dengan jabatan Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman yang sudah memperoleh gelar jenderalnya pada usia 31 tahun. Jenderal Sudirman sangat berjasa dalam perjuangan di masa penting Revolusi Nasional Indonesia. Pahlawan yang terkenal akan perang gerilya dan serangan umum 1 Maret tahun 1949 ini lahir di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa

Seorang pahlawan yang berasal dari Surabaya ini bernama Sutomo atau dikenal dengan panggilan Bung Tomo. Beliau terkenal dengan semangat membara pada pertempuran sengit di Surabaya tanggal 10 November tahun 1945. Semboyannya yang sangat terkenal dan berhasil mengobarkan semangat pejuang lain adalah Merdeka atau Mati. Pertempuran tanggal 10 November tersebut hingga kini dijadikan sebagai Hari Pahlawan

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Pangeran Diponegoro adalah putra pertama dari Raja Mataram Sultan Hamengkubuwono III. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Mustahar yang lahir di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 11 November 1785. Beliau mendapat julukan Pangeran Diponegoro karena telah memimpin Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830 antara rakyat Indonesia dengan pemerintah Hindia Belanda.

Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok paginya dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Teks naskah proklamasi kemerdekaan disusun di rumah perwira Jepang. Tempat penyusunan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng. Perumusan teks proklamasi dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Laksamana Maeda, dan Soekarni.

0: Paket. Paket.
1: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
1: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
3: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
1: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 17 Agustus teh diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi
1: seluruh instansi di tempat-tempat nusanes pasti dina dinten Senin mah pas kaping 17 teh bakal mengadakan upacara.
2: Nah, biasanya di alun-alun gitu nya.
1: Iya.
2: Kota Rangkas Bitung gitu tah.
1: Di alun-alun ya pamiut di urang upacara peringatan HUT RI anu ka 80 tahun ieu teh.
2: Mohon.
1: Nu kaleresan alun-alun teh tos di dangdosan.
2: Sae ku hari mah gitu
1: nya. Sae oge supaya pas pelaksanaan lancar teh tos disiapkeun tempat-tempat pikeun nanti upacara HUT RI nu ka 80 hiji ke.
2: Mohon.
1: Termasuk para peserta anu ngiring upacara. Oke, meureun tamu undangan.
2: Undangannya.
1: Nu paling sakral teh di upacara kemerdekaan HUT RI teh pada saat pengibaran bendera pusaka.
2: Nah, pengibaran aja pas. Nahnya.
1: Mohon. Jadi pami di Jakarta gitu nya.
2: Mohon.
1: Di
2: istana
1: teh negara. Anu bakal ditinggalikeun teh bendera pusaka anu mimiti dijieun.
2: Nah, nya.
1: Ku istri Bung Karno.
2: Bung Karno nya.
1: Kaleresan tos usiana teh tos meureun 80 hiji tahun teu tiasa dikibarkeun tapi ukur tiasa ditinggalikeun.
2: Ditinggalikeun.
1: Sebagai bentuk penghargaan bahwa ayeuna bisa aya bendera merah putih teh tidinya.
2: Iya.
1: Sapertos kitu. Jadi ari kapungkur mata canterang ketika orang merdeka teh naon ieu benderana kan kitu nya.
2: Mohon.
1: Nah, akhirna bendera anu didamel pikeun kemerdekaan HUT RI teh berkaitan warna beureum jeung warna putih.
2: Janten bendera pertama Indonesia eta nyaeta bendera pusaka sang merah putih. Ieu teh dijahitna ku Ibu Fatmawati.
1: Ku Ibu Fatmawati.
2: Nah, janten ya pertama kali dikibarkeun tanggal 17 Agustus 1845 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
1: Mohon.
2: Gitu nya. Jadi anu nyaeuna teh Fatmawati istri Soekarno atau napi Presiden Soekarno ya.
1: Ya, Ibu Presiden ya.
2: Ya, mohon.
1: Ibu Presiden RI Soekarno anu pastina meureun bendera merah putih memiliki makna warna na teh nya.
2: Mohon.
1: Kunaon didambel bendera bendera Indonesia teh cenah merah putih? Ternyata sadina teh gaduh
2: filosofinya.
1: Kulan?
2: Filosofi nah.
1: Filosofi beureum eta bentuk keberanian.
2: Beres.
1: Putih eta teh sebagai bentuk kesucian.
2: Kesucian.
1: Terus pami makna anu nusanes teh beureum teh berkaitan dengan bahwa kemenangan ataupun kemerdekaan Indonesia teh diraih dengan darah.
2: Darah.
1: Nah, darah teh pan warna beureum.
2: Ya.
1: Jadi
2: pas perjuangan ya.
1: Mohon masa-masa perjuangan terus warna beureum eta juga filosofi nate sebagai bentuk keberanian,
2: ya, kawani.
1: Semangat hoyong merdeka gitu ta.
2: Ya,
1: sehingga bendera anu naik ke luhur teh bentuk ibaranya kemerdekaan RI eta sebagai perjuangan seluruh rakyat
2: Indonesia.
1: Seluruh rakyat Indonesia sehingga dikibarkan, diproklamirkan, terus menjadi dokumentasi. Dokumentasi pemerintah, oke, dokumentasi pihak negara nusanes, sehingga dikenal ke seluruh dunia bahwa Indonesia teh sejak 17 Agustus 1945 teh menyatakan merdeka,
2: merdeka
1: dari para penjajah.
2: Nah,
1: itu
2: jadi sejarah singkatnya nyata hari ulang tahun Republik Indonesia ya nya. Pemirsa kaum dangu sadaya urang lajengkeun deui yang kolong kana maklos dina acara seni budaya Sunda japlek atanapi jaipong.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Bung Karno dalam keadaan sakit ketika membacakan teks proklamasi. Ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dalam keadaan sakit malaria. Bahkan, 2 jam sebelum teks proklamasi dibacakan, Bung Karno yang sedang sakit masih tertidur lelap di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan lantang di halaman depan rumahnya yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta Pusat.

0: mandi cenakan. Pemirsa kaum dangu sadaya, orang tanggukan tadinya aya adu manis jaipongan janten lagu ieu teh. Gerak tariknya judul lagu pengiring anu ngagambarkeun keakraban, karukunan serta nyaeta hubungan suami istri. Sanajan diwarnaan ku perdebatan leutik.
1: Nah, oh gitu, adu manis, biasa gitu nya. Berandana rumah tangga teh aya kerikil-kerikil gitu nya.
0: Kerikil gitu
1: teh. Hujan-hujan leutik.
0: Mohon.
1: Anu eta mah geus umum barangkalinya.
0: Umum gitu nya.
1: Tapi ya di kampung kurma Mang Jarwo teh meureun pernah nguping teh bahasa budak keneh gitu nya.
0: Mohon, mohon.
1: Ieu teh sok sering diputer ku pun Rama gitu nya.
0: Mohon nya eta.
1: Lagu Adu Manis ieu.
0: Oh, Adu Manis nya.
1: Nah, jadi Adu Manis nu aya di Mang Jarwo teh atuh meureun Adu Manis meureun asa amis seperti itu teh.
0: Asa amis gitu nya.
1: Padahal meren sanes kitu meren nya.
0: Jadi
1: judul Adu Manis itu meren ngisahkan yang tadi udah disebut gitu nya. Hubungan antara dua pasangan anu dalam perjalanan teh aya sedikit kerikil-kerikil. Tapi eta teh janten jadi persoalan gitu nya.
0: Jadi persoalan hal biasa lah lanjut berteman gitu nya. Di rumah tangga kemarin ya gitu. Jadi gerakannya sering ditampilkan nyata di keluarga. Ya, di sana kan isok aya canda gitu nya. Lagaan naon gitu nya jeung pun bojo gitu tah nya. Tapi di lain sisi isok aya eta perdebatan anu leutik gitu nya.
1: Ayanya,
0: mohon eta teh. Ibaratna pa petrok ela.
1: Lain-lain teh katrok huntu.
0: Lain eta mah. Jadi eta ngagambarkeun keharmonisannya dina rumah tangga eta nya aya bae kitu intrik-intrik nama kitu nya.
1: Jadi bentuk keharmonisan rumah tangga teh teu selamana adem ayem gitu nya.
0: Eta kitu.
1: Jadi aya kerikil ataupun ujian terus oge meureun perseteruan.
0: Aya.
1: Jadi eta mengiringi perjalanan si pasangan anu menuju keharmonisan.
0: Jadi bumbuna gitu nya.
1: Jadi
0: bumbuna.
1: Bisa disebut pasangan tersebut teh harmonis atau merentos melalui bumbu-bumbuna anu masing-masing ngalewatan.
0: Nah, eta
1: gitu. Ya. Jadi sebuah hubungan pamit teu aya pernak pendek anu teu dilewatan teh asalna meureun kurang abdul
0: kurang kurang abdulnya
1: maksudna teh
0: wesenina gitu nya
1: teh asenina gitu loh pan meureun segala sesuatu ge pan aya tingkatan gitu nya misalkan urang sakola SD meureun tingkatanna ti kelas 1 nepi ka kelas 6
0: gitu nya
1: kelas 1 meureun rek naek kelas teh meureun kudu ngiluan
0: ulangan
1: atau ujian gitu nya. Nah, dina setiap kelas nanti pan disesuaikan. Disesuaikan sareng kelasna.
0: Kelasna gitu nya.
1: Tingkat kerumitan, tingkat kesulitan di masing-masing ujian tersebut. Gitu. Jadi moal pieun misalkan siswa kelas SD dibere ulangan atau dibere ujian kelas 3. Atau asana moal kahontal barenya. Moal kahontal, moal ka kabereskeun eta nu ngaran ulangan. Jadi disesuaikan, disesuaikan jeung kelasna. Lamun kelas 1 atuh meureun disesuaikan dengan ujianna, pasti bisa dilewatan.
0: Nah, gitu nya.
1: Gitu.
0: Urang lajengkeun deui Kang Jarwonya.
1: Ya, mangga.
0: Ya, buah gaung. Biasana saya buah gaung ieu teh nya.
1: Ieu teh rekan Mang Jarwo ya. Nu aya di Sukamana, Ciawi, Mang Rencong. Rencong.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Nah, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: lebat, ruhai. Kita punya cerita dari tawa sampai asa. Multatul FM 8900 selalu ada. Nemenin kamu setiap waktu.
1: Multatuli Buhun, unggal pe Jumat, Sabtu jeung Minggu, catet jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.

0: Eta juragan.
1: Maling edan.
0: Alah.
1: Sembah kapi hatur, Ulan.

0: ti gening agad. Alah, digebro ti dieu ai.
1: Udang sia.
2: Buka.
1: Lebih kat sampelak abus ka karaton bari tengah puting. Edan.
3: Saya juragan Gatot Kaca selaku naon kaula lurah tamtama nagara selaku stabilisator nagara purah naki serangan ti luar nagara jeung ti jero nagara.
1: Ti luar nagara
3: musuh nu bade ngajajah nagara,
1: ti jero nagara
3: makar anu rek ngarubuhkeun pemerintahan anu parantosah.
1: Eta musuh kaula.
3: Mohon.
1: Bener layang jamus kalmusada disokot.
3: Mohon.
1: Lamun nyokot layang jamus kalmusada eta teh lambang kagungan nagara. Nganu harti maneh hayang geus saling hareupan jeung Gatot Kaca salaku lurah tamtama nagara.
2: Khawatir ningali kitu mah.
1: Dan. Naon maksud tujuanna? Modar siap.
3: Nah, ada mau lompat abdi mah teh mah kada siksa teh.
1: Tiuk sia.
3: Punten atuh ka penggeran.
1: Yuk.
3: Duh.
1: Edan. Saha sia. Goblok maju sia. Kuat sia diteungeulan. Pantes pulang paling beureundeuk geus boga ilmu. Pangaruh tina kakuatanana. Jadi bangsat sia.
2: Digana eta mun
1: mangaruh. Hei, luh. Ulah sia bieu
3: nunutan ulah. Hei,
2: dan oron atuh nunutan pantes ka.
1: Lebih ka pika geuleuhanana naker. Anu nyokot layang jamu sekali musada ti karaton saha?
3: Saha nyokot? Ngomong. Abdi kan? Kita tadi gepan abdi.
1: Jeung saha sia nyokotna?
3: Abdi we sorangan.
1: Dititah ku bapa sia.
3: Henteu.
1: Aya komplotan.
3: Henteu.
1: Dititah ku batur.
3: Henteu.
1: Naon maksudna?
3: Ah pribadi we abdi nyokot.
1: Nangtang sia aing. Eta teh pusaka lambang kagungan nagara belegung. Ngaganggu eta nganung harti nangtang ka lurah tamtama nagara. Ngarti sampean? Mana goblok sia. Mana kitu ge sia teh? Nangtang aing. Mana pusaka anu dicokot?
3: Iya ayah ya.
1: Nenyo.
3: Kak.
1: Dengar.
3: Ini semua.
1: Konsep. Bikin.
3: Semua.
1: Dipaehan siya kuai.
3: Butuhku umur, butuhku keterangan.
2: Butuhku nyawa, butuhku umur.
1: Waduh sieta.
3: Terus mau jauh nak.
4: Butuhku nyawa, butuhku pagawean.
1: Aing teh Arya. Aing lurah tamtama.
3: Nah memang nah hak asa

0: Si kuring siya ko manu siya terkli ukur kutungtung siya patu anyun gitu. Ay di na iya lambang kagungan negara tungtung na naon
1: keadilan.
0: Apan kersyara rea lain? Menyakeragan unggul. Ay nasi kuring nuletik reku maha. Ay nuletik salah di kunyang ganjing. Ay didinya salah di antep gitu. Apan adil te kersyara rea?
1: Nyaan lamun kitu we sia yang modar. Wani kai.
0: Henteu.
1: Sieun.
0: Henteu.
1: Nyaan di podaran wae sia pindah datang. Panuju sieun.

0: tentang tak banding.
1: Mangga. Siapkeun heula we atuh kapanasaran. Dadi nyarita nage abdi moal katarima. Sabab naon? Sabab agan nuju aya hahalang, nuju aya hijab nyata ambek.
0: Nuju poek. Weyo.

0: Mecre aşia. Udang.
1: Udang.
2: Buka.
0: Remak jika nak awak lu. Udang sia.
1: Mau bisa udang deh si gan aja.
3: Udangnya udang.
0: Mendem. Kalau hurui.
1: Potong hurui ya nama.
0: Kita awaknya. Kawas kares jadi buntang banting deh.
3: Duh, kaduka kumaha tuh ya.
0: Gak belagi ilmu naon sih ya.
3: Itu, tegaduh ilmu. Tong boro ilmu, ya ge diri sasampiran, awak sasampayan, umur ukur gagaduhan. Tengah bogaan naon-naon.
0: Gening kuat.
3: Taros gane, kanu kagungan kuat. Nah, abdi pake kuatnya.
0: Gede sih ya.
3: Lan,
0: gede ya. Tak banting dening gelan Sandra Kirana. Remak sia.
3: Mah enggak sia.
0: Woi. Ayo. Modar.
3: Teu acan.
0: Hoduh. Luar biasa si Cepon. Woi. Modar.
3: Teu acan.
0: Dibanting ku gelang Sandra Kirana orang mampu. Aku tak jotos dening pansanaka. Orang dene mobrol lambungan ini.
3: Mah enggak sih.
0: Deleng.
3: Ayo deleng gini awan.
0: Tenyo.
3: Deleng ke tenyo.
0: Iya.
3: Ayo di abdi mah. Pinang ke deleng ke pinang deleng.
0: Tapi kangalonyeng gitu sih dok, si Cepot. Woi, modar.
3: Teu acan.
2: Kuat, dirulin.
1: Kuat ya. Pinang dalam ngeles kan.
0: Kabeh ilmu teu mati ye. Pakarang teu teurak. Lain aja dong wae. Hayu sakiripuna podaran.
3: Ngambek ka anakna.
2: Da eta lalajo wae anakna.
0: Singkil jebot. Kan singkil.
3: Maksudna?
1: Ajak singkil
3: ka. Naon jeblok?
0: Tue, kamu nak karap umur teh. Kurang usik jeung Gatot Kaca.
3: Nah, ada eleh, hayu ngagelut mah abdi ku agan. Agan mah dilatih teras ari abdi teu. Rumaos abdi baka eleh dina soal usik mah. Ngan abdi kaget.
0: Kaget naon?
3: Agan teh keamanan.
0: Iya. Yeah.
3: Keamanan negara.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, keamanan ngajak ribut.
1: Aman keneun. Keamanan hari aman.
3: Bari jeung teu saimbang nah, make ngajak ribut ka abdi naon maksudna?
0: Mana kitu ge nantang siapa aing?
3: Ukuran nafsu jeung mah.
2: Matak kitu ge untuk beretapan ukuran.
0: Buktikeun sia hayangnya boga ilmu naon.
3: Oh kitu?
0: Iya,
3: sok atuh. Oh, hayu keukeuh mah. Abdi teh aja lamun daekan. Hayu ngajak ribut sok cenah naon. Bade diserang atau napi nampi serangan?
0: Naon?
3: Agan bade nyerang ka abdi atau napi bade nampi serangan?
1: Rantem ya.
2: Bade nampi cenah bade.
3: Bade diserang atau napi bade tuang?
0: Serang ai.
3: Lah
0: serang.
3: Tae.
0: Hoi yo. Potong ada wae sia.
3: Alah karek digebrak sakit kitu ge.
1: Waseun Kang Dan.
3: Alah, punten kan?
0: Ya.
2: Tak punten heula.
0: Woi. Woi.
3: Tuh, udah usik mah eleh abdi cukup jege.
0: Woi, yo sap.
4: Ah, oh, wait.

0: Sager pon.
1: Alhamdulillah. Semua aturan rawuh konyok pangeresa Gusti Batara. Nuhun.
2: Ayah saha
1: tadi juragan Bima sareng juragan Datuk Kaca ka manaena marulih deui geus dibikeun layang jamu sekali musada henteu aya keneh di abdi
2: selentik bawaning angin kolepat bawaning kilat
1: yumuhun
2: beja tidu benang dipercaya sakali kadenge beja teu percaya kadua kali cangcaya katilu kali langsung Arjuna datang yakin percaya cenah maneh nyokot layang jamu sekali musada ti karaton negara
1: sumuhun
2: bener
1: leres
2: gamar lopian mere beja yen anu nyokot teh maneh
1: sumuhun geuning eta make naros kana atuh atos jelas mah
2: kapan cepot di mana rek ngahukuman jelema teh kudu aya saksi bukti pengakuan
1: sumuhun
2: bener maneh nu nyokot
1: abdi lah
2: peuting beurang
1: peuting nuju bongo
2: bebeja nyokotna
1: manya atuh make bebeja mau dibikeun bebeja
2: lamun maneh nyokot teu bebeja naon ngaranna
1: eta saur salira
2: maling
1: maling
2: cek hukum
1: mohon
2: nu maling
1: leres
2: komo ieu maling layang jamu sekali musada lambang kagungan negara maneh bakal berat hukuman sabab aya tindakan makar di dieu bakal ngarubuhkeun kakawasaan negara anu sah ka pamarentah anu sah
1: kumaha berat maneh hay berat sotes lantaran
2: maling nu dipaling na layang jamu sekali musada rumasa
1: tiasa naik banding teu
2: dek make pengacara saha
1: Ruhut Sitompul
3: hotman
1: aing teh ku abdi we sorangan
2: naon tanggung jawabna
1: abdi dituding maling abdi teh acan narima
2: naon pangater narima
1: abdi teh meuli udud sabungkus eta udud dibeli ku abdi sabungkus nu saha
2: nu maneh
1: tak ku abdi dituna dina lomari tak udud teh teu bebeja ka pamajikan
2: terus
1: isuk-isuk abdi tos nginum hayang udud eta udud dicokot ku abdi teu bebeja ka pamajikan maling lain eta
2: lain dupi layang jamu sekali musada teh naon lambang kaagungan negara
1: nu saha
2: nu nagara
1: aya eusina nagara
2: rakyat
1: aya abdi rakyat mana
2: rakyat amarta
1: jadi layang jamu teh
2: nu saha nu rakyat
1: nah disebut maling atuh dan ukuring kita
2: apa nak kuring nu kuring ker kuring timimiti pupucuk pamimpin hanap na rakyat iya nu bogana hak
1: dan pemerintah mengawakilan unggul
2: apa kedaulatan tinggal di nalambang iya di nalambang usina kedaulatan teh sapinuna di tangan rakyat apa nanti kuring nu kawasa nah disebut maling apa dia tepe beja saya tidak ada dewek montong pipilo dengan urusan batur urus negara mana di negara Duarwati iya urusan jero negara ya intern ya interna intermesho
4: Inter Milan
2: susah ngomong jeung maneh mah. Aduh.
1: Cih kan tukang bicara teh hayangnya.
2: Da salah tuh ngadon pipilun kana urusan batur. Da ieu mah nagara amarta, lain nagara Duarwati. Ulah disarua ka nagara Duarwati da ieu mah amarta.
1: sih.
0: Tanpa mikir lagi.
1: Modar, tenang lagi, tenang. Cari. Calik lah. Podaran tasi goblok.
0: Cuman.
1: Tersang kasihan.
0: Cermat di sana.
1: Hudang. Eh. Haduh. Widian Raka Batara si cepot kurang ala nyawana. Kayak tenang.
2: Kaget kurnir.

0: sang kasih cepotra kabatara leres deui. Boa si cepot teh kurang saeunan.
1: Moal elo kitu.
0: Biasa jadi, acana pikiran sedikit.
2: Kirang tabihan.
0: Acana pikiran ladah sakedik lah. Yayi, widian si Astra Jingga urang sabet ti corona. Tenang, Yayi. Mengker heula sakedap. Kaula mengker sakedap. Maksad mengker heula. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kapancing manahna. Tina emosina. Asa ditangtang ka Batara Anana. Watak wantos Batara Kresna duduwong samanea. Sajabina Ki Kresna nyeta kakasihna teh Kesarwa. Bisa ngageungan salirana geungnya Saperbalasewi. Ngageungan sagede gunung anakan anu disebat Aji Triwikrama. Awakna ngajurung gunung lir gunung anakan. Tatangkalan anu sakitu laluhurna tengan ukur samat mumuncanganana. Dina mega duta mana panon ngaburileng. Rengen mang rebu-rebu. Ngajungiring kaayaanana. Den nerah kingkang ngawatek Aji Kang Linuwi.

0: Gening kempes deui.
1: Gening peot deui.
0: Gening ngariut.
1: Gening peot deui.
0: Tak kitu jajadian alam teh anu kudu dipibana ku manusia.
1: Bener anu
0: di antarana nyaeta high, low, middle.
1: High, low, middle.
0: High. Low, middle, high. Alam teh kitu teteh, mode angin. Aya angin tarik, aya angin meujeuhna jeung aya angin lirih.
1: Aya angin nungeuna,
2: puting beliung.
0: Aya puting beliung.
1: Aya unggal puting. Aya unggal puting bingung nya aya.
0: Tah dina gawe manusia ge kitu. Aya low, aya high. Aya middle. Ini nyeun budak bisa dua wek itu.
1: Sami wae.
0: Hai, ya kibinya pemicina teh.
2: Halo, kumaha tah?
0: Low mah santai heula. Ngarayu.
2: Pemanasan.
0: Pemanasan.
2: Oh, naon-naon middle.
0: Kita middle teh ngaragap.
2: Ngarabas.
0: Lamun hai mah lompat teu boga duit. Keur bayar.
2: Hai hai hai hai
1: sepoi sepoi
0: tak itu nya matak ieu ka dalang-dalang yang ngabejaan
2: dalang sararea
0: heuh ulah bebeng ngadalang teh kudu aya high low middle na mana keur tarik mana keur lalaunan kabeh ge aya gunana
2: mana keur dirasa mana keur lobadina
0: pan dina jiwa ge kitu teteh. Ulah hai terus dipake teh atuh bisi darah tinggi. Law teuing ka ituna bisi ngadrop. Bisi tungi. Jadi dia mulai aya kadar IQ jelema teh nepi ka mana derajatna. Nu matak pangeran geus ngabejaan ibadah masa mampuhna. Tong dipaksa-paksa dawuh paksaan. Mampuhna salat, salat. Mampuna kana tauhid, tauhid. Haduh. Ieu geus ngomong jero wungkul da moal ka harti kunu lian mah. Moal aya kunu awam mah. Tapi keun bae da kudu nepi da diunggal jelema ge aya belutut.
2: Aya.
1: Sugana dipia.
0: Campurna manusia teh. Mode minahkeun urang program atau minahkeun memori minahkeun data kana HP nulian pan tetep kudu dibukakeun heula bluetoothna aya bluetoothna nutup
2: kudu diaktifkeun heula
0: da moal asup-asup atuh nu matak di dieu ka ciri we manusia cirina manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk ulah arogan hirup teh ulah ego ku pinter maca dalil ka batur ngahina
1: ngahampas
0: ulah cing tu mamprak we balikeun deui kana kekosongan back to basic kembali ke semula mun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk urang Sunda muncang labuh ka puhu mun ceuk hitukul kembali ke laptop muncik bahasa Arab makana ala makani kembali selalu always kembali ke semula muncik penayagan mah Chiang Hai nao cha heh wah kaneun cepot lan jagoan Arjuna ngejedog sadinya kuai temak sia oh udah jago temak temu atuh ya jelema mah gumantung kana keahlianana egona teh
2: keahlianana masing-masing boga keahlianana
0: lamun manehna pinter dina maca ke anu jadi egona teh tina pinter macana ego tina pangabisana mode sia asep ngadalang montong di aku ku sia pecakan ku sia ngadalang bari muntaber da moal becus
2: bisa
1: Sok kakawen keur muntabe mah teu busiat.
0: Atawa muntabe aya kakawen keur gonok. Mah bisa. Tong di aku, Chef, ku sia Chef, sagalana ge kudrat iradat euy. Dengekeun ku sia delang. Tunggu akan mempatahan batu di siahela cing balik.

0: sastra jingga dawala Gatot Kaca newak tapi nah bakal melaan ngandikan
1: kan nanaonan itu abdi teh dicanak kaleuweung agan abdi teh disangka rek dihukuman rek dipaehan tapi agan geuning sangem janten saksi yen abdi teh teu maling
2: sanggup kalau jadi saksi
1: nya nanaonan abdi teh lieur teh cing anu bodoh teh atuh ulah dieu eta teuing lah harupun Semar abdi ka ubaran bapak abdi abdi teh di lemur teh murukana teh ngilu mingpin kesenian tradisional

0: da geuning geus pangi. Sari kaya kemang raja kebonceng jajanya.
1: Woi, darah namang.
0: Taruh rupaan lebih kak itu. Saha jeung aing Sun Gokong. Iya Gusti rupina nya anu maling layang jamu sekali musada teh. Heeh. Cina taipe. Ya ye. Saha ngaran maneh satria? Ulah Gatot Kaca. Kadieukeun eta jelema nu diiket. Naon maksudna?
2: Sasaran teh nu diiket.
0: Eta teh buronan teteh bangsat layang jamu sekali musada. Aing jelema buburuh ye jelema butuh. Sabab aya pelakat beulah ditu saha-saha nu bisa mangihkeun cepot di leuweung bari beunang layang jamu sekali musadana aing bakal menang hadiah ti raja. Nya eta aing bakal diberi hadiah ngurilingan Monas. Hai kitu, oh eta. Kadieukeun ku kaula rek dibawa jelema. Urang ngajar sia.
1: Ya, kaula. Tong boro jelema di bangsa nu kitu geus nyahuan aing maling. Nepi ka kasohor aing bangsat.
2: Eta mah nu keur usaha
1: kan. Nepi ka kieu jelema ngarubuhkeun nama baik batur.
3: Ngarubuhkeun
1: nama. Tega, teganian di kau.
0: Eta rupaan si cepot tapi kajiga receh gitu.
1: Jelema ka aing rupa-rupa. Manehna juga duit galabag. Lain ah kumaha ieu kajadian nepi ka kieu urang nama baik tumaritis ayeuna. Nya, geus eta yeuh hayang pangih we jeung.
0: Hey. Di mana layang jamu sekali musada pot?
1: Magat.
0: Ulah pipiluan kana urusan batur sia.
1: Aing mah kumaha pelakat deuleu.
0: Montong digugu, tah ieu ye. Lurah tamtama nagara anu bakal tanggung jawab. Heh.
1: Montong mah ngelawankeun sia boa. Boa.
0: Sakongkow maneh jeung bangsat. Hah? Meunang panyogok sabaraha sia teh si cepot?
1: Ya, daula tuluyna jadi angay-angayan. Kagorengan ngagedean daula euy. Duh, lamun aya wartawan aing mah teu riweuh aing. Sawios ku abdi Gusti urang pondaran teh jelema teh. Nya.
0: Bikeun si cepot ka kaula. Sing hareupan heula Gatot Kaca.
1: Apa kon wani marang aku?
0: Ora wani teh ninga pakulanang kulana. Aji mulat teh tegak ya. Rung sia di nu lega tor.
1: Ka dieu sia ka hareup Yahudi. Aduh si goblok.
0: Ngomong sia tara salat.
1: Si goblok naon sia teh maksudna teh? Na aing salat kudu beja ka sia.
0: Jelema tukang salat mah tara pulang paling.
1: Nah aing geus maling naon?
0: Layang jamu sekali kali kali dua kali tilu cece.
2: Kali angke.
1: Kali angke meureun.
2: Katimus. Katimus.
1: Hey. Jabrik.
0: Naon?
1: Didinya
0: potong tua toes ya.
3: Kabogoh gitu. Beres.
1: Didinya ulah ngajago tak kajelema ieu.
2: Ulah.
0: Naha?
1: Ieu jelema teh keur nguriling neangan taning anya selang neangan lawan saumur hirupna can nyahun digetih sorangan
2: acan pisan
1: geurapek pecakan dagor silahna kulingis
0: kuat
1: modar kada sing hati-hati
0: pasrahkeun ka aing layang jamu sekali musada
1: naon kudu dibikeun ku aing goblok
0: modar sia
1: acan
0: cekan urang patut

0: Buah homo jadi. Hai Ginton. Woi sapi. Pek aja, pek ayam mah pek. Setan komoditi tah ya. Aing mah komo nu babari nu hese di korobet deuleu.
1: Alah. Alah keris.
0: Aduh, weh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aji.
2: Alah. Pusing. Mana
3: pusing atuh. Aing nyeri pusing.
0: Alah. Gatot kaca tapi keragot gitu dulu.
1: Pasti we atuh Kang.
0: Lir muning rarakitan ku dua papasangan teh nyaan. Asare greug we lamun kieu mah we. Ngan teuing ngolo meureun Gatot kaca teh. Supaya aing ulah kabur, padahal moal kabur aing mah.
4: Kabur ka mana bari na ge?
0: Heeh. Lamun dewek kabur hartina aing boga dosa. Moa dewek mah.
4: Boga dosa.

0: ngolo gitu Gatot Kaca aja nepi kasanggup jadi saksi nyelamatkan dewek dewek dah heeh dewek cing dibentar gulunduk yang lama nyokot terus masa yang cecerokot tong poro maka jeng kumawani asup ke karaton ala lajri cing
1: bener saumurna getara
0: saumurna gaya masa materase
1: ayo bebersih
0: tuwani gak tetegeun atau ayo kudu ngadampak karaton mabiasana nancak palupu heeh. Ayo na eta dupi ka geunyeuleung ka mana-mana cepot maling
1: bener naker fitnah nya
0: kan bapa aing nepi ka baeud ka aing
1: jelas nepi ka nyungcung ning
0: heuh. Assalamualaikum ku salam
2: mana
0: Sampurasun rampes di mana saha iya pangkeren
1: wuih
2: ada yang kan
1: sing
2: kaya beri celam
1: ceng ketahan
2: sing kaya beri celam anak abang tua
0: iya teh kalangkang aing lain gitu kalangkang dah uwa kacaan tuh uwa cermin. Nah, ono cermin teh, cermin usuk digelom. Permen atuh teh mah.
1: Kalangkang dina saingan
0: ame. Saha asli? Dewek euy. Dewek saha? Dewek cepot. Dah. Naon? Sia meureunan nyokot layang jamu sekali musada teh. Heeh. Heuh dewek.
1: Gening.
0: Geuleuh kunaon ngewa kunaon sia ka aing? Rupa aing ditiru. Baju aing dina koper eueuh hiji nyeta eta sia dipake ku sia. Aing mun nuding ka sigareng. Diteang ka pagadegan eueuh. Di pagadean oge eueuh baju kieu. Sugan aing digadekeun ku sigareng. Sia nu nyokot baju aing. Heeh. Oh iya kena dipake ku dewek saha sering deh dewek cepot aing cepot mah goblok heh aing geus sarua anak saha sering anak Semar aing anak Semar mah heh berarti sarua dewek jeung si lain teh
1: sarua eneh teh anak Semar
0: teh buah heuh anak Semar teh kemar baheulana teh meureun heuh dipiceun hiji meureun
1: atawa anak selingkuhan
0: atawa anak selingkuh kelana anjing balai gue anu nyokot layang jamu sekali musyada saha dewek kok si laing oh dewek naon maksudnya sete fitnah sete kaing harta bana dewek titi boga geluh ku naon ngewaku naon siaka dewek
1: eh itu ujuk-ujuk beldu genara nunggal
0: cing kasang tukangnya naon ya hari kasang tukangnya mah eh supaya ngahiji rakyat yang pemimpin bebarengan dina gawe ulah rek patongong-tongong ulah rek pagirang-girang tampian bisa nangawujud sagarupa pasualan teh tetep antara abri pimpinan jeung rakyat teh kudu sareundeuk saiga hirup bebarengan pahayeuk-hayeuk leungeun pantai-antai tangan ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia
1: berdiri sama tinggi duduk sama
0: berdiri sama tinggi
1: duduk
0: samarna wayahna kudu cengkat deui maksudna si lain teh naon teh ieu teh kaayaan nagara kieu teh pajejeut ku deuleuan harengheng ku dedengean teh akibat tina patongong-tongong lamun salah saling gorengkeun
1: bener
0: tadi dia saling tuding we antara lembaga jeung lembaga geus silih rengan.
1: Bener, saring balekeun cak-cak jeung buaya di darat.
0: Aya aturan tukang newak ditewak, tukang hukum dihukum, tukang mariksa dipariksa.
1: Bener eta kejadian.
0: Akibat tina pagirang-girang tampian, sabab naon? Ieu jati dirina dina layang jamu sekali musada dimomorekeun. Diantep ti mimiti ketuhanan nu maha esa nepi ka kamanusaan anu adil jeung beradab.
2: Iya iya.
0: Keadilan ayeuna geus diawut-awut, hukum geus dibua, diloba dijual belikeun kana duit.
1: Bener lah.
0: Pikir ku sia ieu ambang kehancuran ieu. Aing sia atuh naha pipilurkeun urusan batur pan sepot mah aing. Heh, abeh datangna ti si laing. Si laing teh jadi figur ku dewek pangaritiru ge. Da ayeuna mah nu ditarima ku jelema teh figur. Da politik jeung partai mah geus loba teh dipercaya. Tah dina pabrik figur ieu wayahna sing bener-bener temongkeun jasa nu hade ka rakyat.
1: Allah. Figur artis.
0: Ulah dumeh siling artis.
1: Bener.
0: Bener. Hak teu naon saha-saha oge ngabogaan hak. Tapi bener kudu jadi ahlina dina sagarupana. Siapa pangeran geus ngabejaan? Lamun nitah kudu ka ahlina, nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Tah, Allah. Empek saha-saha oge jadi pamimpin. Ngan dina lebah dieu ulah tuturut muning. Tapi bentas supaya bukti dina gawe, migawe eusina layang jamu sekali musada, timimiti ketuhanan nepi ka kaadilan. Buktikeun, temongkeun ka rakyat. Teu hayang kuring boga pamimpin loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata, nu penting kanyataan. Masyarakat teu butuh janji tapi butuh bukti.
1: Pok pek
0: pikir ku jeung pok pek prak, pok ngomong pek pikiran prak pigawe.
1: Eta bakal
0: keun soal eta, keun soal eta. Ngan eta layang jamu sekali musada nu dipaling aya di maneh? Aya di dewe. Oh aya. Aya tong salempang. Mana? Ieu tah. Dah, cika. Bismillah.
1: Montong gitu.
0: Cika ulah.
1: Enggak gitu ah. Enggak.
0: Naon maksudna ku dewek ulah dicokot? Da dewek merek nyalametkeun. Da eta teh nu dewek, hak dewek. Mana teh eta? Si lain mertahankeun naon? Degekeun ku sia.
1: Entar.
0: Tadi dia butuhna manusia-manusia nu handal teh. Ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas.
1: Legepkeun tah.
0: Manusia nu handal. Si laing eta teh lalawara pagawean kitu teh getas harupateun. Getas harupateun kumaha? Sieun sia dituding. Ya heueuh. Karek direakeun. Bisa sa teh sila salamet si laing, lamun si laing teu nyekel bukti. Kitu. Ku dewek teh dibikeun ka si laing diteken terus, si laing bakal salamet sabab ieu layang jamus aya di dewek, tapi lamun layang jamus aya di si laing, dek bisa mungkir kumaha sia.
1: Coba diteungeulan, coba dihukum
0: sabab aya barang bukti di si laing. Ulah lalawara, ulah getas harupateun, ulah beunang kajebak sia ku hate. Tah di dieu manusia anu ngarti teh
1: kitu pikir panjang.
0: Jadi getas harupateun teh eta teh pagawean jurig, pagawean iblis. Bayangkeun lamun layang jamus aya di sia.
1: Bener.
0: Sanajan si laing teu ngaku tapi aya barang bukti, dek kumaha sia ngomong?
1: Mau bisa mungkir.
0: Astagfirullahaladzim. Heueuh ye euy. Pehek pikir.
1: Terus langkung tepang alamna mah kumaha Kang
0: gitu ah. Tak ketem melengkung bekas nyalahan eta teh euy. Dina sagala rupa widang kudu ngarti sia teh jadi rayat teh.
1: Keur mah dipitnah aya bukti wah.
0: Keur mah dipitnah tambah aya bukti dek mungkir kumaha pot. Lawang bui geus muka.
1: Bener. Heleh. Anu geuleuh mah jujur beledag geuna heungeul padahal.
0: Bener kitu Kang. Sok tanggung jawab sia kumaha lamun barang apa di menang nyokot si lain aya dewekna eueuh dewek mah tinggal ngaleungit yeuh layang jamus aing init we sia katempuhan
1: init we
0: ah jadi bingung ge kumaha nya euy
1: ini teh kabojong
0: mau awas jebakan-jebakan bot
3: panjang jaman kiwari mah leuh.
0: Komo jaman kiwari.
1: Loba nu kalikuna.
0: cing bisa nyerak deleg istiqomah jejeg ancek teu uwut kalinuan teu gedag kanginan dina sagala widang.
1: Sing bisa adu telu ampar tiga teu sing bisa cu.
0: Jadi warga negara anu hade. Jadi warga negara anu tanggung jawab pikeun kasalametan dirina jeung negara. Disiplin.
1: Mun pinter ulah kabalinger sing.
0: Mun pinter ulah kabalinger, mun bodoh ulah katotoloyo.
1: Pinter jeung ngarti kan.
0: Ulah nyanyahuanan aya rumah sa bodoh mah. Sanajan nu pinter ulah kabobodoh deui. Alah nyaeun.
1: Pinter nu pinterna kurang ngarti.
0: Luar biasa kajadian ieu aing jadi bingung ieu. Entong bingung. Ilmu anu bakal mere beja. Beh dituna rahmat pitulung bakal turun ka jelema-jelema anu geus jejeg anceg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan cicing dina pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Disipline kana aturan cileung mah sakitu.
1: Bener. Baca nung.
0: Alah.
2: Dah eta.
0: Weh. Juragan Gatot Kaca tu ragot gelut. Heuh. Ha nu mah. Ish. Ah. Naon? Ah. Sageus leung.
2: Bingung ya.
0: Saha ieu? Heuh, si lajeng sia aing teh. Ah iya. Ah nah si teh piraku pan pembarengan ti init.
1: Ada sarua.
0: Iya teh. Aing cepot. Ari iya, cepot. Alah. Wah, aing bingung milih ka mana nyolok ya aing.
1: Dek anu mana?
2: Tadinya we kan utus bukti kulan. Tadinya
0: milihna teh. Munur. Hayang mangihkeun nu kieu mah.
1: Mah urang ge.
0: Aing layang jamu sekali musada aya di dinya. Ah nah sia teh. Puguhna teh aing mah dituding. Aing layang jamu sekali musada meunang maok teh mana? Ieu. Ah. Sia. Geuleuh ku naon ngewe. Ulah. Tuman, hei, kelenan. Bisi kabur ka sia. Gede olok waing.
1: Kehela.
0: Dua. Maksudna ngahina mitah ka dulur aing naon sia? Halus si lain ngamek eta cirinya ah ka dulur. Ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh sili tepungan anggang sili teang gering silu baran pae sili rasanan salah sili benerkeun poekeun saling caangan tong bolo jeung dulur jeung deungeun-deungeun jeung tatangga ge eta geus jadi kawajiban manusia.
1: Daya gorengna gitu.
0: Tah eta hartina kokoh persatuan jeung kesatuan keureuyeuh ti ayeuna. Ieu nu diharepkeun ku ieu layang jamu sakali musada teh nya eta dina gawe-gawe sapopoe jelema. Lain ngecoblak dina sungut.
4: Hei, sastra jingga Tejo dunungan sia.
0: Pindah ka depot.

0: boga dunungan epes meer kitu pot.
1: Buat ka uwa bisa kakuatan boga dunungan.
2: Salah.
0: Salah maha guru.
3: Angko banteng benteng.
2: Kunaon?
0: Lulus kaula teh. Digebuku ye denawa.
2: Oh wajar tah rumah saya jadi jelema teh kitu. Jadi sing inget di luhur langit aya langit. Jadi ulah nganggap enteng ka jelema. Namun urang boga rumah saya urang pinter tak komo batur. Ulah urang pinter henteu batur tah eta nu cilaka. Kening aya nu saluhureun anjeun pangartina. Ulah nganggap enteng kana pangarti batur. Waduh ieu jelema. Aing mah teu luas ngomong kitu ka dunungan. Anyaan euy araraneh hirup di dunya ayeuna. Aing teh ngimpi lain ieu teh.
0: Leuleusnya dunungan maneh
2: ceuk saha?
0: Heuh ceuk aing,
2: ceuk dewek mah teu cageur. Hati lali teu.
0: Oh oh oh oh.
2: Gadgan mundurkan, mundurkan, mundurkan. Saksian ieu ku ganti luhur.
0: Luar biasa ieu kejadian. Sok geura bikin layang jamu sekali musyada kai.
2: Ena jadi dua. Ih, sarupa deuleu cu.
0: Wala.
2: Kaharti. Ku ayana dua cepot. Kuring nu maling mah ta ieu anak Semar nu katuding.
0: Heupan maneh ge cepot.
2: Heeh, sarua.
3: Sarua ene. Eta jerkon
0: eta. Alah, kajebak aing lamun kieu ku nafsu.
2: Nu matak tong susurumputan sanajan anjeun ayeuna make pakaian eta kuring muasilo, bukakeun sok. Menta jeung nu aslina kuring nyarita. Pinastik kersah yang dumampara. Ieu denawa teh sing horeng Raja Amarta Prabu Yudhistira. Nya eta anu nuju milarian di pusaka layang jamu sekali musada. Nur cakya sesekar niwang cakaya gilang gumilang. Nur cahya uluh.

0: Gusti Makom Katunggalan. Gusti Maha Agung, cepot tewawuh kakaula saha teh ente teh eta ku ente deh kaos kasasama kaula teh boga anak istri pamegat lalaki saha ngaranna Semar. Semar boga anak saha cepot jeung Dawala Gareng. Jadi maneh ka kaula teh aki. Nah aya aki ngora keneh aya abdi geus kolot. Sabab beda makom. Beda alam. Ari aki ngora keneh ari tapi alam maneh jeung alam kaula teh jauh eta-eta keneh. Lamun hayang pangih jeung kaula pek geura manunggal. Nya eta dina dharma. Dharma kusuma. Hiji gawe anu sepi ing pamrih rame ing gawe. Ngan wungkul dina pengabdian. Sabab di mana jelema ngabdi moa jauh tina pitulung. Ia kana budu wa ia kana stain. Allahu Akbar.
1: Amin.
0: Ngarti Yudhistira kahayang ti makom kaula dina katunggalan. Dina eta lambang dicatet. Tepi no damal kaula nunuhun yang geuning cepot Dawala Gareng Kakang Semar teh kula warga makom Eyang. Wajib ku kaula dihormatna yakin. Geuning raya teh luar biasa. Sadaya daya yang rumasa kaula jadi bujang teh Dharma Kusuma. Sakitu bra. Hiji-hiji na nagara anu ngabogaan lambang kaagungan lintang ti Amarta. Hiji palsapah anu adiluhung. Anu luar biasa. Tapi naha kajadian alam na kieu. Hartina anjeun geus cul dog-dog tinggal iga. Kacang poho kana kulitna. Hartina anjeun teu balik ka asalna. Anjeun geus ninggalkeun tatali karuhuna. Padahal lamun anjeun geus ninggalkeun jati dirina bakal kalunta-lunta. Hartina linglung di dunya di akhiratna ge bakal linglung. Sakitu ti kaula. Bira buktikeun dina gawe teu cukup loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata. Yang alhamdulillah yang selamat ini dek. Mudah-mudahan ku ayana silaturahim ieu Bapak Gubernur ngahibur warga masyarakat Depok anu dina nangat ayeuna parantos laksana. Mudah-mudahan masyarakat Depok sadayana paranyang Yusua aregeng milik gampang ibadahna gampang usahana. Atus ti rombongan sejawangsu sanes waktu siasa patepang deui
2: menjaga budaya ini.
0: Hartina anjeun geus cul dog-dog tinggal iga. Kacang poho kana kulitna. Hartina anjeun teu balik ka asalna. Anjeun geus ninggalkeun tatali karuhuna. Padahal lamun anjeun geus ninggalkeun jati dirina bakal kalunta-lunta. Hartina linglung di dunya di akhiratna ge bakal linglung. Sakitu ti kaula. Bira buktikeun dina gawe teu cukup loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata. Yang alhamdulillah yang selamat ini dek. Mudah-mudahan ku ayana silaturahim ieu Bapak Gubernur ngahibur warga masyarakat Depok anu dina nangat ayeuna parantos laksana. Mudah-mudahan masyarakat Depok sadayana paranyang Yusua aregeng milik gampang ibadahna gampang usahana. Atus ti rombongan sejawangsu sanes waktu siasa patepang deui rupina ieu lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu cag

soyogi kupat lepet nantang angin kos ayah umaha rampe sarang menyan perantos ayah ayah nomeri jeng

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: 81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat persatuan, kerja keras, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya merah putih di bumi pertiwi.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Aifa Wulandari, untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Maher Mahendra bersama melangkah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
4: Merah putih akan selalu berkibar, semangat juang akan selalu menyala, dan cinta kepada Indonesia akan selalu hidup di hati kita semua. Nisa Hayatun Nufus, satukan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Indonesia semakin tangguh menghadapi tantangan, semakin maju dalam pembangunan. Hafiz Tabrani, langkah dengan gagah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
6: Rawat persatuan, jaga keberagaman, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Saya Rico Kalisto, bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Di usia yang ke-81 tahun, Indonesia terus melangkah dengan optimisme menuju masa depan yang lebih cerah. Saya Lino Rohili, bersama satukan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Dengan ini,